kawasan Mandalika hingga berbagai ruang publik dan museum di Indonesia. Sementara itu, Nyoman Nuarto mengatakan pengembangan New Art School Poor Park dilandasi keinginan menghadirkan sebuah pusat seni yang dapat dimanfaatkan berbagai disiplin seni, khususnya di Bandung yang memiliki komunitas kreatif besar. Selama ini, New Art School Poor Park dikenal sebagai salah satu destinasi seni kontemporer terkemuka di Indonesia, di mana kawasan ini memadukan museum, galeri, area pertunjukan, dan ruang interaksi publik yang terus berkembang menjadi pusat kegiatan budaya. Melalui kolaborasi dengan pelaku budaya, museum, dan komunitas seni di berbagai daerah, Kementerian Kebudayaan berharap semakin banyak ruang budaya seperti New Art School Poor Park yang tumbuh dan menjadi penggerak kemajuan kebudayaan Indonesia di tingkat global. Demikian, saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, ganti-ganti masih di Halo Jambi, masih dihadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, ganti-ganti ya, untuk kebersamaan kita di edisi hari ini ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk ganti-ganti yang baru bergabung di 99,2 MHz 4 RRI Jambi, semangat pagi ganti-ganti ya.

Ya, ganti-ganti di satu informasi olahraga, ganti-ganti di mana pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Pengprov Provinsi Jambi, optimistis kompetisi Kapolda Cup 2026 yang digelar selama 3 hari ke depan mampu melahirkan bibit atlet berprestasi. Hal ini pun disampaikan Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Matsanusi kemarin. Iya, di mana turnamen catur Piala Kapolda tahun 2026 di Pavilion JBC Kota Jambi tersebut resmi dibuka oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol B. Ali Ajang. Dan ajang ini langsung menyedot perhatian ratusan pecatur dari berbagai daerah, ganti-ganti ya. Di mana tingginya partisipasi peserta yang menjadi bukti besarnya animo masyarakat terhadap olahraga catur di tanah Melayu. Mas Anusi mengapresiasi konsistensi Polda Jambi dan Pengprov Percasi Jambi dalam membina olahraga otak tersebut. Karena menurutnya, turnamen berjenjang seperti ini menjadi jalur cepat lahirnya atlet yang bisa bersaing di level nasional hingga internasional. Sementara itu, Wakapolda Jambi Brigjen Pol Ali dalam arahannya berharap Piala Kapolda 2026 menjadi titik tolak lahirnya pecatur tangguh dari Jambi. Dan beliau juga menegaskan komitmen Polri untuk terus menjadi wadah pembinaan baik bagi personel kepolisian maupun masyarakat umum. Sementara di sisi lain, Ketua Umum Pengprov Percasi Jambi Mario L. Siregar menyebut bahwa catur memiliki nilai sosiologi tinggi sebagai pemersatu.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: per RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
0: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

Ya, Kanti-Kanti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari Solo Nusantara, Kanti-Kanti untuk edisi hari ini. Ya, dan selamat pagi dulu untuk Kanti-Kanti yang baru saja bergabung di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: Iya, ganti-ganti. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat hari ini ya. Dan paling tidak lebih semangat lagi kan ini hari Minggu. Hari Minggu. Kemudian kemarin udah akhir pekan juga lah ya. Hari ini masih nyambung libur. Jadi besok ya sudah harus begiat lagi ganti-ganti ya untuk berbagai kegiatan, pekerjaan ya ganti-ganti. Mudah-mudahan sukses gitu. Dan hari ini juga liburannya berkualitas ganti-ganti ya. Karena mungkin hari ini mau belanja-belanja, apalagi anak-anak sudah mau masuk ke tahun ajaran baru, ganti-ganti ya. Iya, dan kita ke satu informasi olahraga, ganti-ganti dari perhelatan Piala Dunia ya. Bagi ganti-ganti yang suka sekali dan tidak melewatkan tayangan-tayangan dari Piala Dunia, ganti-ganti mungkin ada keseruan tersendiri ya, bahkan bisa mengorbankan waktu tidur ganti-ganti ya. Tapi apa boleh buat, namanya juga kita hobi dan suka dengan yang namanya permainan bola, apalagi ini Piala Dunia ganti-ganti ya. Semua negara turut ya, kemudian ada juga negara-negara yang tidak lolos ke Piala Dunia ganti-ganti ya. Jadi bergembiralah untuk ganti-ganti yang mungkin tim jagoannya melaju terus nih masuk ke 16 besar ganti-ganti ya. Iya, dan yang pasti ganti-ganti Maroko memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kanada dengan skor 3-0 ganti-ganti ya. Iya, pada laga 3-2 besar dan akhirnya bisa menuju ke 16 besar ganti-ganti ya. Dan tentunya bermain di Houston Stadium hari Minggu dini hari tadi ganti-ganti ya, di mana Atlas Lion tampil efektif memanfaatkan peluang sepanjang babak kedua. Dan yang pasti di babak pertama Maroko langsung mengambil inisiatif permainan ganti-ganti melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun Kanada merespon dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lion beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan ganti-ganti, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan berlangsung. Namun Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Iya, di mana tekanan Kanada kembali berlanjut melalui Tanitolua Oluwayesi yang menerima umpan terobosan ganti-ganti ya pada menit ke-10 pertandingan berlangsung. Akan tetapi, Bono kembali melakukan penyelamatan penting sehingga gawang Maroko tetap aman dari kebobolan. Ya ganti-ganti, dan setelah mampu meredam tekanan lawan, Maroko perlahan-lahan mulai menemukan ritme permainan mereka ganti-ganti terbaik sepanjang babak pertama berlangsung. Namun disiplin pertahanan Kanada membuat serangan Atlas Lion sulit untuk menghasilkan peluang bersih di depan gawang. Nah pertandingan kemudian berlanjut nih ganti-ganti ya, semakin keras ketika kedua tim saling berebut penguasaan bola di lini tengah pertandingan, di mana wasit Michael Oliver beberapa kali menghentikan laga setelah pelanggaran terus-terus terjadi sepanjang babak pertama berlangsung. Ketegangan memuncak ketika Akrab Hakimi dan Richie Larie terlibat adu dorong pada menit ke-40 pertandingan. Dan wasit akhirnya memberikan kartu kuning kepada kedua pemain setelah berhasil meredakan keributan di lapangan. Hingga peluit turun minum ganti-ganti, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil ya, yang mereka ciptakan di babak pertama. Tapi begitu masuk ke babak kedua ganti-ganti, aduh luar biasa. Maroko pecah ganti-ganti ya, pecahkan kebuntuan gitu ya. Dan langsung saja di menit awal di babak kedua mendapatkan kesempatan untuk menyerang gawang lawan ganti-ganti ya. Iya, dan yang akhirnya ganti-ganti tentu saja Maroko mengungguli pertandingan dini hari tadi ya, dan melaju ke babak 16 besar setelah menang dari Kanada.
1: Senangnya kalau punya HP baru, ini baru namanya HP pintar kawan. Mau cari tahu apa saja tinggal klik, mau kirim informasi kemana saja tinggal klik, mau pesan sesuatu hanya dengan klik lewat jari kita. Namanya juga HP pintar.
2: HP-nya memang pintar, tapi pemiliknya sudah pintar apa belum?
1: Maksudmu, aku tidak pintar?
2: Bukan, maksudku, sudahkah kita pintar menggunakan kemajuan teknologi dengan berpikir bijak dan dapat menerima informasi? Mana yang benar, mana yang bohong? Jangan asal terima lalu disebarkan.
1: Bisa nggak minta tolong ya? Mana ya tombol powernya?
2: Nah,

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, Kuy Bro, minum sepuasnya kita nih.

0: Pepe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe. He's held back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Gubernur Jambi Alaris memberikan apresiasi kepada pemangku adat masyarakat Kota Sungai Penuh tetap melestarikan ritual adat Kendurisko sebagai tradisi lama yang masih dipertahankan hingga saat ini. Pernyataan itu disampaikan Gubernur saat menghadiri Kendurisko 6 Luhah Sungai Penuh di Tanah Mendapo Kota Sungai Penuh hari Sabtu kemarin. Kendurisko adalah upacara adat sakral masyarakat suku Kerinci di Provinsi Jambi yang bertujuan untuk mengukuhkan gelar adat atau sko dan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi. Gubernur menilai bahwa acara Kendurisko kali ini merupakan peristiwa bersejarah karena pelaksanaannya baru dilakukan setelah status Sungai Penuh menjadi kota. Terakhir, kegiatan ritual adat ini dilaksanakan 19 tahun lalu ketika daerah ini masih bagian dari Kabupaten Kerinci. Oleh karena itu, momentum ini dinilai penting untuk mengobarkan kembali semangat pelestarian adat di kalangan generasi muda. Beliau juga memberikan apresiasi peran tokoh khususnya para pemangku adat, orang tua, dan generasi bunda atas upaya mereka menghidupkan kembali tradisi setempat. Hal ini pun ditunjukkan dengan kekompakan dua kepala daerah, yakni Bupati Kerinci dan Wali Kota Sungai Penuh, yang memiliki kesamaan pandangan menciptakan harmonisasi hubungan antar daerah. Mengingat dua wilayah ini dahulunya merupakan satu kesatuan sebelum akhirnya dimekarkan menjadi kabupaten dan kota. Alharis juga berharap ritual adat Kendurisko mampu menumbuhkan kebanggaan dan rasa memiliki budaya daerah di kalangan generasi muda, sehingga budaya lokal tetap menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, sekaligus menjadi penyaring pengaruh negatif globalisasi, digitalisasi, dan kemajuan teknologi informasi. Dan terakhir, Gubernur dalam kesempatan itu mengimbau agar rumah adat dan 4 jenis simbol adat segera diambil alih dan dibina oleh lembaga adat tunggal, yakni Lembaga Adat Sakti Alam Kerinci. Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh, Arifin Bakar, menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan Kendurisko 2026 di wilayahnya. Dan beliau berharap melalui sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat ke depan, kegiatan ini menjadi salah satu agenda budaya unggulan yang tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga mendorong pengembangan pariwisata budaya di Kota Sungai Penuh. Demikian, saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI dengan esensi buku, budaya, dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Budaya dan ragam cerita rakyat Manggarai Timur adalah sebuah buku yang membahas tentang warisan budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, sebuah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Buku ini menggali berbagai cerita rakyat tradisional yang telah turun-temurun di kalangan masyarakat Manggarai Timur dan menyajikannya dalam bentuk yang menarik dan informatif. Dalam buku ini, pembaca akan dapat menemukan ragam cerita rakyat yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, serta keunikan budaya dari masyarakat Manggarai Timur. Cerita-cerita rakyat tersebut juga diangkat sebagai bagian dari upaya pelestarian dan pengenalan warisan budaya lokal kepada generasi muda, agar tetap lestari dan tidak punah. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai Timur, tradisi, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut dalam kebudayaan mereka. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang ingin lebih memahami tentang budaya dan cerita rakyat yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur. Demikian esensi buku Budaya dan Ragam Cerita Rakyat Manggarai Timur, karya Niwayan Sumitri, diterbitkan pada tahun 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi.

terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.
2: Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya, senang sekali masih bisa menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara untuk kebersamaan kita di Halo Jambi edisi hari ini. Masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Julio.

0: 99,2 FM, Perempuan Suara Budaya Nusantara.
1: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
2: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas. Kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
1: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
2: untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
3: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
2: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan, tahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
3: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat koper duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca. Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi. Dan selanjutnya kita akan berikan informasi cuaca yang tentunya kita dapatkan dari Prakirawan BMKG untuk Provinsi Jambi edisi Minggu 5 Juli 2026. Untuk pagi hari, ganti-ganti secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sementara untuk siang hingga ke sore hari nanti, secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah di Provinsi Jambi. Peringatan dini untuk hari ini dalam kondisi yang nihil, ganti-ganti. Sementara suhu berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 58 hingga 88%. Arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 4 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 9 titik panas yang tersebar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ada 1 titik panas, Muaro Jambi 5 titik panas, Sarolangun 2 titik panas, dan Batanghari 1 titik panas. Orkester on duty Hari Taufika diperbarui hari ini 5 Juli 2026 pukul 8 lebih 18 menit.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ini ganti-ganti ya, selamat pagi untuk Hafiz, untuk Mbak Uci yang ada di sebelah kanan, Hafiz yang di depan ya. Terus juga rekan-rekan Pemra yang lagi nyusun berita juga selamat pagi, ganti-ganti semangat pagi buat semuanya lah ya. Ya, di edisi hari Minggu ganti-ganti masih dimanfaatkan tentunya waktunya untuk berkumpul bersama keluarga. Mungkin karena ini minggunya sudah tanggal 5 ya, terus nanti anak-anak masuk sekolah itu di minggu depan ya, tanggal 13 ya. Jadi paling tidak saat ini para orang tua juga sudah mempersiapkan atau baru akan mempersiapkan apa saja nih kelengkapan atau perlengkapan dari anak-anak yang harus dibeli ganti-ganti ya, karena masuk ke tahun ajaran baru gitu. Tapi ada juga nih ganti-ganti yang mungkin orang tuanya merasa kalau pakaian atau baju seragamnya masih bagus, mungkin di awal belum beli, mungkin nanti di pertengahan seperti itu. Ada juga nih ganti-ganti yang kayak gitu ya, karena kan mubazir ya, kalau misalnya pakaian masih bagus, warnanya masih cerah, kemudian masih muat juga sama anak-anak. Sayang kalau misalnya mesti beli yang baru ganti-ganti ya, mendingan kita pakai yang lama dulu. Kalau misalnya memang dalam perjalanan itu anaknya gemuk atau memang sudah warnanya lusuh, ya barulah kita ganti ganti-ganti ya.

Ya, Kanti-Kanti, sambil kita menunggu drink telepon 0811-6707, kita ning lagu dulu, Kanti-Kanti, ya. Nih ada masalah apa nih teleponnya, ya. Jadi tidak berdering, Kanti-Kanti, ya.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

0: Jambi Berdendang.
1: Ya, ganti-ganti kita coba ya di 0811-6707-9920. Ganti-ganti ya untuk kebersamaan kita di Jambi Berdendang. Ya, mudah-mudahan deringannya bisa terdengar. Bisa menyala lagi ganti-ganti ya di 0811-6707-9920 ya. Dan selamat pagi dulu deh untuk semua karyawan-karyawati RRI yang lagi pada libur akhir pekan ya. Kita coba nih ganti-ganti, mudah-mudahan bisa ya. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Kabar baik.
2: Sarapan sudah belum?
1: Udah aman. Kalau sarapan mah aman, kalau hari Minggu mah gampang. Kenapa?
2: Iya, tetap semangat saya sarapan bayar.
1: Iya. Udah sarapan juga berarti ya.
2: Alhamdulillah.
1: Oh iya. Kemana nih hari Minggu?
2: Hari Minggu banyaknya acaranya, ada yang undangan di Pulau Raman, ada yang di Tesla, ada yang di Renang Bandung, ada yang mau nanti konektilin.
1: Oh gitu. Pada didatangin semua ada? Didatangin semua? Suaranya terputus-putus nih Mbak Nadia. Oke lah. Langsung baiklah Mbak Nadia, lagunya apa nih? Ketimun Bungku.
2: Iya.
1: Oke.
2: Makanya cerita salam buat galau
1: saya. Oke, yuk. Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti di belakangnya Mbak Nadia ya. Suaranya putus-putus nih, ganti-ganti. Tapi ya lumayan lah, masih bisa didengar ya. Walaupun sayup-sayup sampai 0811-6707-9920. Ganti-ganti di kebersamaan kita Jambi Berdendang ya. Untuk ganti-ganti yang mungkin lagi di jalan menuju ke kota Jambi karena libur ini balik kampung ya. Oke deh, mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat ya, sehingga besok sudah harus aktif lagi nih di kegiatan dan pekerjaan wajibnya. Ganti-ganti ya mencari rezeki ya. Tapi untuk ganti-ganti yang memang sudah istirahat karena memang kegiatannya di dini hari atau pagi-pagi sekali, ganti-ganti di mana sebagian kita masih tidur ya. Tapi ganti-ganti yang ini mungkin sudah mulai aktivitas ya, ada waktu istirahat saat ini dimanfaatkan ganti-ganti ya. Karena kalau yang namanya kita capek, itu obat utamanya ya memang istirahat ganti-ganti ya. Ya, masih saya tunggu 0811-6707-9920 ganti-ganti untuk Jambi Berdendang edisi Minggu 5 Juli 2026. Oke, halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Sehat, Elis?
1: Sehat, alhamdulillah Bang Iing.
3: Ayo, sarapan belum?
1: Alhamdulillah sudah barusan.
3: Sudah.
1: Jadi kalau belum mau ditawarin tekwan nih?
3: Boleh, kalau mau kesini, mampir ke sini.
1: Iya, Bang Iing sudah sarapan?
3: Sudah.
1: Alhamdulillah ya, sehat lah ya.
3: Sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Nih hari ini.
3: Mampir sampai sini.
1: Kenapa?
3: Karena mampir sini lah, Teli.
1: Oh iyalah, insya Allah ya. Bukanya sampai sore ya?
3: Sampai malam, Teli.
1: Oh, sampai malam, berarti on time terus ya?
3: Ya, tapi jam sholat tuh, Teli.
1: Iya, jam sholat, sholat dulu. Itu wajib itu ya. Iya, Bang Iin, lagunya apa nih, Bang Iin?
3: Sampayo, Bang Iin.
1: Apa?
3: Sampayo.
1: Oh, Sampayo, boleh.
3: Ya, Teli, ini cuma ada yang beli, Teli.
1: Oh iya, lanjut, Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampayo ya. Yalah Bang Iing lagi sibuk nih melayani para pembeli ya. Nah, kalau Mbak Wati repot juga enggak nih dengan Taiwan-nya atau memang cuma di rumah base sekarang ya karena habis sakit mungkin ya perlu recovery dulu ya, belum ada kegiatan apapun ya ganti-ganti ya di 0811-6707-9920. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
4: Iya lah.
1: Apa kabar juga nih?
4: Alhamdulillah.
1: Sehat lah. Yalah, ya. Lagi apa nih sekarang?
4: Lagi di Pondok Sawah.
1: Pondok Sawah?
4: Iya.
1: Oh, lagi apa? Lagi nanam? Lagi nunggu?
4: Lagi nanam.
1: Oh, lagi nanam.
4: Iya.
1: Baru mulai nanam?
4: Iya, sudah mulai.
1: Gak mulai.
4: Sekarang banyak dari orang-orang.
1: Oh gitu, mungkin orang punya sawah masing-masing kali.
4: Ada yang lain.
1: Oh gitu. Jadi ini nanam dewek lah nih.
4: Iya, biasa kan orang paling 2 hari selesai. Ini gak ada orang kayak.
1: Oh gitu, memangnya luas sawahnya?
4: Sekitar 30-an lah.
1: Oh lumayan ya. Jadi dalam 1 hari seberapa batang yang ditanam?
4: Satu lubang itu cuma 3 atau 4 rumpun.
1: Oh, sudah berapa lubang itu? Mulainya hari ini ya?
4: Hah?
1: Mulai nanamnya baru hari ini?
4: Sudah berapa hari.
1: Oh, sudah berapa hari.
4: Ya, dikit lagi selesai lah.
1: Alhamdulillah ya, mungkin hari ini selesai lah ya.
4: Ya.
1: Ya udahlah, lagunya apa nih?
4: Lagunya... adik jauh lagi.
1: Oke, kita cari ya. Oke lah, yuk.
4: Ya. Salamnya buat Bunda Ada Semarno, selamat datang buat selalu.
1: Ya.
4: Buat Ijan yang kedua, buat Rudi, buat Rasa, buat semua-semuanya.
1: Oh iya dah.
4: Terima kasih ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nanam padi ya buatnya Cik Rusli di Desa Pudak Sano ya. Yalah, untuk kanti-kanti juga yang lagi pada di sawah ya, yang lagi nanam-nanam, mudah-mudahan padinya berkembang biak ya, terus banyak menghasilkan, semuanya berisi tuh. Jadi bisa menghasilkan beras ya, kanti-kanti ya. Jadi ya, dalam kehidupan juga kalau bisa sih kita ibaratnya kayak padi, kanti-kanti semakin berisi semakin menunduk, kanti-kanti ya, bukan semakin tinggi, semakin tinggi. Waduh, bahaya kanti-kanti ya. Yalah, saya tunggu satu penelpon lagi, setelah itu kita nginin lagu kanti-kanti karena waktu kita juga sudah hampir mendekati jam 10 ya. Jadi kalau masih ada saya tunggu, tapi kalau tidak ya sudah, saya langsung aja ke oke, kita terima cukup penelpon lagi nih ganti-ganti ya. Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Nian.
1: Iya, elok Nian. Lagi apa nih?
0: Manggale.
1: Oh, berarti di mana nih? Di Simpang Pule.
0: Iya, di Simpang Pule.
1: Tumben di Simpang Pule jam segini.
0: Iyalah Cilis, kan hari Minggu nih mulai sehat nih, ngerewangi lah yang bebek jualan.
1: Oh, sudah mulai sehat.
0: Sudah.
1: Oh, gitu.
0: Lagi lembu guyur kan.
1: Alhamdulillah ya.
0: Yang penting obatnya diminum.
1: Iya, obatnya harus diminum.
0: Iyalah.
1: Kalau tidak diminum, tidak sehat.
0: Tidak, Cilis.
1: Ya dah, lagunya apa nih?
0: Lagunya Pelet Jepang.
1: Pelet Jepang, ya lagi itu cari ya.
0: Kalau itu semua baik Cilis ya.
1: Oke, yuk.
0: Makasih Cilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jambi Bedendang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chega!
2: Ngomongin Piala Dunia, nggak mungkin kita ngelewati sang pemilik 5 bintang di dada. Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat trofi emas di tahun 2002. Kuasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Endri. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak, apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final, atau malah tersandung di tengah jalan?

Ya, selamat siang Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada. Tentunya akan ada informasi di Jambi Siang Iko. Kali ini Kanti-Kanti bayangkan bagaimana rasanya menjalani satu hari penuh tanpa membuka Instagram, TikTok, X, dan juga platform media sosial lainnya. Bagi sebagian orang hal itu mungkin terdengar mudah, namun bagi orang lain memang itu sangat tantangan tersebut terasa sangat sulit. Dan media sosial ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi dengan teman, mengikuti tren, hingga mengisi waktu luang. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui satu genggaman. Tak heran nih Kanti-Kanti jika banyak orang tanpa sadar membuka media sosial puluhan kali dalam sehari. Namun belakangan ini semakin banyak anak muda yang mencoba melakukan digital detox, yaitu membatasi penggunaan perangkat digital dan juga media sosial untuk sementara waktu. Tentunya psikolog juga menjelaskan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan ini dapat membuat seseorang merasa kewalahan, sulit fokus, hingga mengalami kelelahan mental. Dan terlalu sering melihat berbagai unggahan, berita, ataupun notifikasi juga dapat memicu stres dan kecemasan pada sebagian orang. Nah, apalagi Kanti-Kanti di tengah dunia semakin terkoneksi, media sosial ini tetap memiliki banyak manfaat, namun sesekali mengambil jeda juga penting agar hubungan dengan teknologi tetap sehat dan juga seimbang. Jadi, Kanti-Kanti, bagaimana dengan Kanti-Kanti berani mencoba sehari tanpa menggunakan media sosial? Mungkin tantangan ini sangat sederhana, bisa menjadi cara untuk mengetahui seberapa besar peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kanti-Kanti beralih ke informasi lainnya, kali ini ada makanan entil. Adalah makanan tradisional khas Kabupaten Tabanan Bali yang sekilas mirip lontong namun memiliki tekstur lebih kenyal dan juga gurih. Terbuat dari adonan beras yang terkadang dicampur beras merah, entil ini dibungkus menggunakan daun kalinyidi atau tengelidi dan disajikan dengan kuah santan kaldu, sayur urap, serta sambal empi. Tentunya sampai saat ini belum ditemukan bukti pertama kali entil dibuat dan digunakan, akan tetapi secara etimologi

Entil ini berasal dari kata buntil atau buntilan yang memiliki arti barang bawaan atau bekal. Hal ini mengidentifikasikan bahwa semenjak entil ini sudah menjadi makanan yang dipergunakan sebagian entil atau bekal dalam perjalanan sejak dulu kala. Dan tentunya kanti-kanti makna pelestarian entil ini juga sebagian keberatan ataupun kepertahanan pohon kang lidi, pohon bambu berasal lokal menjadikan isu pelestarian alam. Dan jika tanaman tersebut punah, maka entil ini akan ikut punah karena keberadaan pohon kalingidi ini menjadi semakin penting seiring dengan bertambahnya kebutuhan. Dan itu informasi di pagi, di siang hari ini. Ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.
2: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.
3: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Hey. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
0: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat negil jumbei pebei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Kabar Hari Iko.

Selamat siang Kati Kanti, dimanapun Kati Kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Kabupaten Merangin komitmen memperkuat sinergitas dengan pihak kepolisian. Pemerintah Kabupaten Merangin menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan saat peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 yang digelar di lapangan Mapolres Merangin. Wakil Bupati Merangin Hafid menyampaikan apresiasi atas dedikasi Polri, khususnya Polres Merangin, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Merangin. Menurut Hafid, sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian ini menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang kondusif, sekaligus mendorong pembangunan daerah. Sementara itu, Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah menegaskan, HUT Bayangkara ke-80 ini menjadi momentum bagi seluruh personel untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kata-kata inilah kabar hari Iko, pemerintah Kabupaten Merangin komitmen memperkuat sinergitas dengan pihak kepolisian. Kata-kata dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian. Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
2: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
3: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Hei Kila, kamu tahu nggak sih kenapa orang yang di sana pila-pila sampah?
2: Biar nggak campur aduk kali ya, Ca. Tapi kan sama-sama sampah.
1: Hei, sembarangan kamu. Sampah itu jenisnya beda-beda loh. Ada yang bisa diolah lagi, ada juga yang enggak. Kalau kita pilah-pilih, proses pengolahannya jadi lebih mudah dan nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
2: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak?
1: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
2: Oh gitu ya, Cang. Oke. Okay.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

Ganti-ganti, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RI Jambi. Kali ini tren memberi bunga sebagai hadiah semakin diminati masyarakat, terutama kalangan anak muda. Nah, banyak pelaku usaha kecil pun mulai mencoba bisnis rangkai bunga karena peluang pasarnya dinilai menjanjikan. Salah satu usaha yang menangkap peluang ini adalah Riz Floris yang berada di Kambang Iwak. Usaha bunga ini menawarkan bermacam pilihan rangkaian bunga dengan harga bervariasi. Selain bisa membeli, Riz Floris ini juga melayani permintaan khusus warna bunga sesuai kebutuhan pelanggan. Hal ini ganti-ganti muncul karena permintaan yang semakin beragam dari sesuai dengan selera pelanggan. Tentunya ganti-ganti dengan variasi dan juga layanan bisa pilih warna, tentunya ini sangat menarik perhatian pelanggan baru. Usaha ini diharapkan terus berkembang di tengah persaingan bisnis bunga semakin ramai. Ganti-ganti, salah satu pembeli bunga, Rika, mengatakan bahwa karangan bunga yang dijual bagus dan juga terlihat mewah. Selain itu, lokasi usaha ini sangat strategis dan juga mudah dijangkau. Dan tentunya ganti-ganti, tolong informasi di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Namaku Buyung. Aku anak laki-laki asli suku laut di Inhil. Sehari-hari, kerjaku menungkah kerang di pinggir pantai bersama teman-teman sebayaku. Sebenarnya, aku juga bersekolah di salah satu SD di desaku yang kondisinya pun tidak begitu baik. Muridnya taklah terlalu banyak karena banyak yang putus sekolah, bahkan belum pernah sekolah sama sekali. Kehidupan kami yang terpencil memaksa kami hanya mengandalkan menongkah untuk kebutuhan hidup. Sementara penambangan pasir dan pencurian ikan besar-besaran oleh para pengusaha mengancam mata pencaharian orang tua kami di laut. Dari pagi, biasanya aku menongkah kerang bersama anak-anak sebayaku. Tertawa, gembira, saling bantu, dan hidup hanya dengan mencari kerang. Tapi kami merasa cukup, bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Tuhan dari anugerah laut yang terbentang ini. Aku Buyung, si anak laut, tolong selamatkan laut kami.
2: Selamat Hari Nusantara. Selamatkan Laut Indonesia.
3: FM 99,2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.

Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.

0: 99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.
2: Selamat siang kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar Hari Iko. Evaluasi realisasi anggaran Bupati Tanjab Barat minta OPD genjot kinerja. Langkah taktis diambil pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai target. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat langsung memimpin rapat laporan pelaksanaan pengendalian kegiatan yang berlangsung di Aula Pola Utama Kantor Bupati pada Rabu 1 Juli kemarin 2026. Dalam arahannya, Bupati Anwar Sadat mengingatkan bahwa LPPK ini bukan sekedar rutinitas di atas kertas, melainkan instrumen vital yang berkaitan erat dengan sistem pengendalian intern pemerintah. Dirinya menegaskan target serapan anggaran yang tinggi tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada dibarengi dengan kepatuhan terhadap aturan transparansi serta akuntabilitas yang jelas. Lebih lanjut, Anwar Sadat menaruh perhatian serius pada efisiensi waktu pelaksanaan proyek, terutama yang masuk dalam kategori strategis daerah. Ia pun menginstruksikan para pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat, pembuat komitmen, serta PPTK untuk lebih sering turun ke lapangan guna memperketat pengawasan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap melalui penguatan evaluasi lewat forum LPPK ini, tata kelola pemerintah bisa semakin bersih. Hal yang paling utama, setiap program pembangunan yang dikerjakan benar-benar selesai tepat waktu, terjaga kualitasnya, dan memberikan dampak ekonomi nyata yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Kanti-kanti inilah kabar Hari Iko, evaluasi realisasi anggaran Bupati Tanjab Barat minta OPD genjot kinerja. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttaqaf alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Bayangkan sebuah aroma harum yang memikat, menyebar di tengah keramaian, menarik perhatian setiap orang yang melintas. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang memakai wewangian, kemudian keluar dan melewati suatu kaum, agar mereka mencium bau harumnya, maka dia adalah pezina. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5126. Ini bukan tentang parfum itu sendiri, tapi tentang niat. Islam mengajarkan bahwa kehormatan bukan dari aroma yang memikat, tetapi dari akhlak yang mulia. Jadi, mari jaga diri, karena kemuliaan sejati datang dari ketaatan pada Allah.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Masih bersama kami, Pro 4 LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: Dari mana pagi-pagi nih Mak Cik Joya?
3: Nih ha, dari kedai.
2: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
3: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
2: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
3: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
2: Ha, ada cara supaya tak busuk.
3: Apa tu?
2: Bagi saya setengah.
4: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, ketika itu terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Jambi ganti-ganti siang hari ini. Inilah yo akibat efek cuacanya rada mendung ya. Jadi saya tuh terasa masih pagi ganti-ganti padahal jam segini udah ngantuk, atau saya teringatnya pagi karena ngantuk gitu kan. Nah, tentunya ganti-ganti hadir informasi di ruang dengar ganti-ganti. Kali ini kita menggeser mengenai kuliner. Ada kuliner apa ini ganti-ganti di tengah ya gempuran kuliner modern dan makanan cepat saji? Eksistensi kuliner tradisional khas Kota Pahlawan, Semanggi, Surabaya ini terbukti tak pernah lekang oleh waktu. Makanan legendaris ini, ganti-ganti yang syarat akan nilai sejarah ini tetap menjadi buruan utama para pecinta kuliner yang merindukan cita rasa otentik masa lalu. Nah, sebuah potret hidangan Semanggi yang siap saji, ganti-ganti ini terlihat seperti apa ya, ada kuah kacangnya, selanjutnya ada campuran toge rebusnya, ada kerupuknya, tapi ini kerupuknya dari kerupuk nasi sepertinya yuk ganti-ganti, dan juga ini ada seperti rebusan pucuk ubi atau pucuk kates ya kan. Nah, itu bisa dibayangkan di pikiran kita ganti-ganti ya. Nah, tentunya ganti-ganti bumbu khas ketela rambat. Nah, ternyata pucuk ubi atau daun ubi sih. Nah, ini ganti-ganti tentunya ada juga mengenai pecel Semanggi, bukan sekedar makanan melainkan identitas budaya warga Surabaya. Kehadirannya pincuk daun pisang ini sepertinya terlihat ya ganti-ganti tidak hanya berfungsi sebagai wadah melainkan juga menambah aroma alami yang khas saat saus hangat disiramkan di atas sayuran. Meskipun ya kita lihat ganti-ganti penjual Semanggi gendong di keliling ini semakin jarang ditemuin di kota pusat, hidangan ini mulai banyak diadopsi oleh pusat kuliner lokal, hotel hingga festival budaya agar tetap bisa dinikmati oleh generasi muda. Bagi kanti-kanti siapa saja pokoknya yang berkunjung ke Surabaya untuk mencicipi seporsi Semanggi ini adalah agenda wajib ya untuk merasakan langsung romansa kuliner masa lalu yang tetap bertahan hingga sampai saat ini. Nah, itu luar biasa sekali ya kanti-kanti. Barangkali ya kita warga Jambi penasaran ya apa sih rasanya Semanggi ini, mungkin bisa lihat di Google atau di YouTube ya kan, sekarang kan mudah tuh kanti-kanti diakses lewat apa bae media sosial. Nah, tentunya ganti-ganti di siang hari ini kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini ada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yaitu Jamari Caniago menegaskan penguatan ketahanan pangan ini menjadi program strategis pemerintah. Menurutnya Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menargetkan swasembada pangan tapi juga ingin menjadikan Indonesia ini sebagai lumbung pangan dunia. Jamari menyatakan pemerintah ini terus memperluas lahan pertanian guna mendukung peningkatan produksi pangan nasional dan menurutnya ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan Indonesia. Dan juga pada kunjungan tersebut, Jamari ini memastikan stok beras pemerintah di Sumatera ini berada dalam kondisi aman dan juga menurutnya sistem distribusi dan juga penerima beras telah berjalan dengan baik. Serta Menko menyebutkan cadangan beras di Sumatera ini diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga 8 bulan mendatang, karena itulah masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan beras ganti-ganti. Dan juga Jamari juga mengingatkan ganti-ganti Bulog ini agar terus menjaga cadangan pangan nasional dengan penuh tanggung jawab, dan menurutnya pangan merupakan kebutuhan strategis yang menentukan keberlangsungan suatu bangsa. Dan juga adapun harapannya ganti-ganti ketersediaan pangan ini tetap terjaga di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Dan itu informasi di siang hari ini ganti-ganti. Selamat siang, tentunya selamat beristirahat untuk kita semua ya yang siang hari ini sedang rehat di perjalanan ataupun sedang rehat di rumah, tidur siang, santai dan lain-lainnya. Dan tetap bersama kami ganti-ganti di Perempat RRI Jambi.

0: Kuliner Nusantara. Gudeg adalah makanan tradisional khas daerah Yogyakarta dengan bahan dasarnya dari nangka muda yang dipotong-potong kemudian dimasak bersama bumbu rempah-rempah dan santan. Proses memasak makanan ini membutuhkan waktu yang lama, bahkan berjam-jam. Gudeg paling cocok dinikmati dengan nasi hangat dan tambahan sambal. Biasanya gudeg dapat dicampur dengan tahu, telur rebus, ayam goreng, dan lain-lain. Ciri khas dari gudeg Jogja yaitu berwarna kecoklatan karena proses memasaknya menggunakan daun kelor. Sebenarnya ada dua varian gudeg, yaitu gudeg basah dan gudeg kering. Gudeg basah yaitu gudeg yang disajikan dengan santan agak encer sehingga menghasilkan kuah yang gurih. Gudeg ini biasanya dinikmati untuk menu sarapan pagi. Sedangkan gudeg kering yaitu gudeg yang disajikan dengan santan kental dan dimasak dengan waktu lebih lama dibandingkan gudeg basah. Bagi Anda yang tidak dapat memasak sendiri, saat ini gudeg sudah disediakan dalam bentuk kemasan kaleng dan dapat ditemui di supermarket atau mal-mal. Biasanya gudeg yang disajikan dalam bentuk kaleng yaitu gudeg kering. Bahkan saat ini sudah diekspor ke supermarket di luar negeri. Kemasan kaleng dan dapat ditemui di supermarket atau mal-mal. Biasanya gudeg yang disajikan dalam bentuk kaleng yaitu gudeg kering. Bahkan saat ini sudah diekspor ke supermarket di luar negeri.
1: Apresiasi budaya kita.
2: RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat.

dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
2: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
1: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
2: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir. Ibu yakin kok, rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
1: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
2: Loh, kok dipoto-foto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
1: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
2: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak, ibu ikut aja.
3: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Desa Kotojoyo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Keunikan tari ini terletak pada kesederhanaan gerak dan adanya seutas tali yang direntang sebagai pembatas antara penari laki-laki dengan penari wanita. Kegiatan bertauh atau tari tauh berfungsi sebagai hiburan ketika selesai panen. Dan di sanalah terjadi interaksi antara pemuda dengan pemudi. Bahkan, seringkali dari kegiatan menari bersama, beberapa dari mereka menemukan jodohnya. Tari ini merupakan tari muda-mudi desa yang sedang mencari pasangan hidup. Di Desa Kotojoyo, tarian tauh atau dalam istilah setempat, sering juga disebut betauh. Dilaksanakan pada malam hari setelah panen padi sebagai wujud kebahagiaan dan syukur atas keberhasilan bercocok tanam, dilangsungkanlah pesta desa atau pesta adat.
1: Jambi Siang Iko.

Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

Beduk ini menghasilkan suara yang nyaring dan juga khas kanti-kanti. Di Indonesia, beduk ini paling dikenal sebagai penanda waktu sholat di masjid dan juga musola. Sebelum pengeras suara digunakan secara luas, bunyi beduk ini menjadi isyarat bagi masyarakat untuk berkumpul dan juga melaksanakan ibadah. Kanti-kanti meskipun teknologi telah berkembang, tentunya keberadaan beduk ini tetap dipertahankan sebagai simbol tradisi dan juga identitas budaya. Bunyinya tidak hanya menjadi penanda waktu, tapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan juga tentunya beduk ini memiliki manfaat keagamaan ataupun juga fungsi. Beduk juga menjadi bagian dari berbagai tradisi budaya di sejumlah daerah. Pada bulan Ramadan, suara beduk ini sering mengiringi waktu berbuka puasa dan juga membangunkan masyarakat sahur. Dan juga dalam beberapa festival budaya, beduk ini bahkan dimainkan sebagai pertunjukan seni yang menampilkan irama penuh semangat. Kanti-kanti melestarikan beduk ini bukan ataupun berarti menjaga salah satu kekayaan budaya Indonesia agar tetap dikenal dan dihargai oleh generasi yang akan datang. Dan itu informasi di siang hari ini. Kanti-kanti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. Selamat Hari Palang Merah Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

Ganti-ganti nelayan tradisional di Indonesia ini ditargetkan untuk naik kelas secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2028. Target ini didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat program modernisasi Armada Perikanan Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Strategi pemerintah untuk nelayan naik kelas untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah menjalankan beberapa langkah strategis. Pembangunan kapal ikan modern, yaitu pemerintah membangun 1.582 unit kapal ikan modern secara bertahap hingga tahun 2028. Selanjutnya, fokus armada besar sebanyak 1.000 unit diantaranya merupakan kapal berukuran 30 gross ton dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kapal-kapal tersebut diprioritaskan untuk mendukung pusat ekonomi baru di Kampung Nelayan Merah Putih. Permajaan alat tangkap dan program ini bertujuan mengganti armada perikanan tradisional yang mayoritas sudah tua dan tidak efisien. Tentunya ganti-ganti produksi dalam negeri, seluruh kapal baru dibuat oleh kalangan kapal lokal untuk membuat lapangan kerja baru. Tentunya transformasi nelayan di lapangan ini, selain bantuan fisik, nelayan tradisional juga didorong berubah melalui aspek legalitas dan juga teknologi, sertifikasi administrasi, digital tangkapan, dan juga metode menangkap ikan. Ganti-ganti pemerintah menunjukkan komitmen serius melalui alokasi anggaran besar senilai 22,5 triliun untuk memperluas target pembangunan 1.800 kampung nelayan merah putih. Selain itu, program modernisasi ribuan kapal ikan hingga tahun 2028 didukung penuh secara lintas sektor oleh KKP, TNI, Polri, hingga Pertamina. Dan tentunya ganti-ganti kesiapan infrastruktur darat, pemerintah juga harus mempercepat pembangunan fasilitas pendingin dan juga dermaga dalam kompleks KNMP agar hasil tangkap kapal besar bisa langsung diserap pasar dan juga dengan harga tinggi. Itulah informasi kita di siang hari ini. Ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

sebaiknya kamu tahu. Selain ancaman gempa dan letusan gunung api, bencana hidrometeorologi juga menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Kebanyakan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor disebabkan oleh manusia. Hutan tropis, pegunungan, dan curah hujan yang tinggi merupakan kombinasi sempurna untuk negara agraris. Namun jika alih fungsi lahan tidak mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, hilangnya resapan air yang memicu banjir dan tanah longsor adalah sebuah hal yang sangat mungkin terjadi ketika memasuki musim hujan.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Kabar Hari Iko.
4: Selamat siang Katikanti, dimanapun Katikanti berada, tentunya akan ada kabar Hari Iko. Pemerintah Kabupaten Batanghari serahkan sebanyak 500 sertifikat kepada masyarakat Desa Bunggu. Pemerintah Kabupaten Batanghari Jambi menyerahkan sebanyak 500 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat Dusun Tanjung Mandiri, Desa Bungku, Kabupaten. Bupati Kabupaten Batanghari Muhammad Fadil Arif Dimorobulian mengatakan bahwa program redistribusi tanah ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang selama ini mengelola lahan hasil pelepasan kawasan hutan. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari program redistribusi tanah yang berasal dari tanah pelepasan kawasan hutan dengan total luas mencapai 837,9 hektar sebagai upaya pemerintah memberikan kepastian hukum atas pemilikan tanah masyarakat. Menurutnya, sertifikat hak atas tanah menjadi dokumen penting yang memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Bupati juga menghimbau seluruh penerima sertifikat agar menjaga dan memanfaatkan tanah secara produktif serta tidak mudah memperjualbelikan lahan yang telah memperoleh legalitas dari pemerintah. Katikanti inilah kabar Hari Iko. Pemerintah Kabupaten Batanghari serahkan sebanyak 500 sertifikat kepada masyarakat Desa Bungku. Katikanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's howl back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian
3: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur babak juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang mengendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Ya, ganti-ganti. Kali ini kita menggeser ke informasi kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu. Kali ini ganti-ganti kupu-kupu identik dengan sayapnya yang berwarna-warni dan sering menghiasi taman maupun perkarangan. Di balik keindahannya, serangga ini menyimpan berbagai fakta unik yang belum layak ataupun yang banyak diketahui. Tak hanya berperan sebagai penyerbuk tanaman, kupu-kupu ini juga memiliki kemampuan luar biasa yang membuatnya mampu bertahan hidup di alam. Ganti-ganti guru sains Wahdani ini menjelaskan bahwa salah satu fakta yang paling menarik adalah kupu-kupu merasakan makanan menggunakan kakinya, bukan mulutnya. Saat hinggap di atas bunga ataupun daun, kupu-kupu ini akan mencicipi permukaan tanaman melalui reseptor pada kakinya untuk memastikan tanaman tersebut sebagai sumber makanan ataupun tempat meletakkan telur. Keunikannya, ini ganti-ganti terlihat pada kupu-kupu. Menurut Wahdani, warna-warna cerah yang terlihat bukan berasal dari lapisan sayap itu sendiri, melainkan dari ribuan sisik halus yang menutupi permukaannya. Sisik-sisik tersebut ini memantulkan cahaya sehingga menghasilkan corak yang indah dan juga berbeda pada setiap jenis kupu-kupu. Selain hanya mengkonsumsi cairan seperti nektar bunga, beberapa jenis kupu-kupu juga mencari mineral dari tanah yang lembab atau genangan air. Mineral tersebut dibutuhkan untuk menunjang proses reproduksi dan juga menjaga kondisi tubuhnya. Meski tampak rapuh, kupu-kupu ini memiliki peran penting dalam membantu proses penyerbukan berbagai jenis tumbuhan. Nah, ganti-ganti, keberadaan kupu-kupu ini juga menjadi penanda bahwa suatu lingkungan masih terjaga dengan baik, dan juga semakin banyak kupu-kupu yang hidup di suatu kawasan, semakin besar peluang ekosistem di wilayah tersebut masih sehat. Karena itu, ganti-ganti menjaga tanaman berbunga, mengurangi penggunaan pestisida, dan juga pelestarikan ruang hijau menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mempertahankan populasi kupu-kupu di alam. Dari itulah informasi kita di siang hari ini. Ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: Pedang Selangkeh adalah senjata tradisional asli Kerinci. Jika sekilas, orang awam tidak akan dapat membedakan antara pedang Kerinci dengan pedang pada umumnya. Namun jika ditelisik lebih jauh, pedang Kerinci memiliki dua mata pedang yang sama tajamnya, sehingga mampu menyayat tubuh. Tidak seperti pedang pada umumnya yang memiliki satu mata sisi saja. Saat ini, pedang ini terlupakan oleh masyarakat Kerinci karena mereka lebih mengenal keris sebagai artefak warisan budaya masyarakatnya. Pada masa kerajaan, selangkeh dipergunakan oleh para hulu balang dan para depati atap adipati. Tidak saja sebagai senjata untuk bertempur di medan peperangan, tetapi juga sebagai seko atau barang pusaka yang mencerminkan kewibawaan sekaligus sebagai simbol kekuasaan bagi para depati. Pedang selangkeh ini terbuat dari besi baja berkualitas. Senjata tradisional Kerinci ini kini hanya digunakan oleh para pemencak silat saat harus mengisi acara adat. Sama seperti senjata tradisional Bangka Belitung, yaitu parang. Model asli pedang ini hampir tidak pernah ditemui. Kalaupun ada, biasanya berujung di tangan kolektor barang-barang antik. Selangkeh tidak memiliki sarung. Memilikinya berarti menambah kewibawaan. Pedang ini biasa diselipkan di samping pinggang.

Ganti-ganti Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi berhasil melepaskan jerat seling baja di kaki anak gajah yang berada di kawasan bentang alam Taman Nasional Bukit 30. Kepala BKSDA Jambi, Himawan Sasongko menjelaskan kondisi anak gajah yang terkena jerat itu sudah mulai membaik dan sudah kembali kepada induknya. BKSDA Jambi mengetahui kondisi anak gajah terluka akibat jerat itu melalui monitoring melalui satelit dan pengawasan langsung di lapangan, dan diketahui ada anak gajah berusia 15 bulan itu merupakan anak dari kelompok gajah Wardani berjalan tidak normal. Himawan memprediksi anak gajah itu sudah terjerat saling baja di kaki depan sebelah kiri selama 2 minggu. Berdasarkan hasil pantauan dari satelit, area kelompok gajah Wardani itu melalui area dipasangkan pagar listrik. Dari total informasi menutup perjumpaan kita di Jambi siang Iko, ganti-ganti di Jambi petang Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: FM 99,2 MHz, 4 RRI Jambi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Dijamin, Vibers Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia, dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Edika bersama kita pada sore hari ini ketika nanti di Pro Dangdut, tentunya untuk ketika nanti bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
1: Selamat sore, Bang Anu.
0: Yo, selamat sore, selamat malam pula. Pro Dangdut. Iya. Alhamdulillah. Dan siapa nih?
1: Biasa dulu bang,
0: ada pasal tu. Ini siapa?
1: Bang Tamrin.
0: Oh, Bang Tamrin. Nomor baru nih.
1: Ayo nomor kamu baru.
0: Iya, apa?
1: Iya, tapi nomor itu kok paket dia ambil sambut.
0: Iya.
1: Ya, Bang
0: Tamrin. Alhamdulillah sehat.
1: Amin tak lagu apa kesunyian jiwa bang Tamrin?
0: Hah?
1: Kesunyian jiwa.
0: Kerja apa?
1: Kesunyian jiwa.
0: Oh, kesunyian jiwa. Oke.
1: Okay. Ah, salamnya untuk Bang Nur, semoga terbaik. Aja semano,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Tamrin yang sudah bergabung yo di sore hari ini. 0811-6707-9920. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdutan yo.
0: Ayo Bang Andi Muksin.
1: Yoi.
0: Gimana kabarnya Bang?
1: Kabarku baik-baik.
0: Sana juga gimana? Alhamdulillah baik juga. Sama mendung enggak, Bang?
1: Hah?
0: Mendung enggak?
1: Di sini bukan mendung lagi, sudah gerimis.
0: Oh, udah gerimis malahan ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Sini baru mendung nih.
1: Mendung-mendung manja itu.
0: Iya, betul nian. Tinggal nunggu be.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Lagu kita apa nih, Bang?
1: Lagunya
0: apa?
1: Cinta tak bertuan aja dengan Olia.
0: Cinta tak bertuan.
1: Iya.
0: Oke, cinta.
1: Salam ya.
0: Oke.
1: Salam ya buatnya Amno dulu selama bertugas selalu ya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buatnya Ajeng, Mbak Pero juga. Buatnya juga Mama Kembar, Mbak Fina juga ya. Nah, buatnya Mbak Anita, Teh Nadia juga dengan Alimin. Buatnya Bang Hamsa Yusuf. Buatnya Bang Abdullah, Bang apa namanya, buatnya Bang Ramlan juga ya. Buatnya Bang Dii juga, apa kabar, mudah-mudahan selalu ya. Buatnya seluruh band perempat tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Anar.
0: Yuk.
1: Gini, aku mau kasih apa dulu sedikit informasi ya. Siapa-siapa yang pengen mau beli kelapa santan, silakan aja hubungi Andi Muktin, dijamin baru. Pokoknya kalau tak ada pesanan tidak diambilkan, kalau sudah apa ada pesanan baru diambilkan, ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, silakan hubungi nomor ini. Nomor ini 0812-7473-606. Atas nama Andi Muksin. Jadi siapa yang pengen rekan-rekan, siapa tahu punya hajat atau apa, silakan aja hubungi dengan nomor yang disebutkan tadi. Oke, Bang
0: Anor
1: ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Tamrin yang sudah bergabung tentunya di sore hari Eka. Di 0811-6707-9920.

0: Halo Bro Dangdut.
1: Dangdutan yuk.
0: Ayo. Mbak Ajeng.
1: Kemana?
0: Hah?
1: Kemana?
0: Di sini lah.
1: Sini apa Pasar Putih? Kami di Jambi sekarang.
0: Di sini.
1: Iya, di belakang Masjid Istiqomah tuh. Aduh, acara pengantin Pasar Putih.
0: Iya. Oke, baik. Gimana kabarnya Mbak Ajeng?
1: Sehat.
0: Hujan enggak sana?
1: Hah?
0: Hujan enggak di sana?
1: Ini nampaknya mendung-mendung di sini.
0: Sini juga sih.
1: Pala di sini lelen enggak tahu.
0: Oh, iya enggak.
1: Iya, balik lagi jam 4.
0: Oh.
1: Habis sholat lah kan.
0: Iya, habis asar lah dah. Habis sholat baru berangkat pulang kata.
1: Iya, Mas.
0: Makan dulu. Enggak
1: usah lah. Makan tewan, udah makan apa?
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Baik, lagu kita apa ini Mbak Ajeng?
1: Hah?
0: Lagunya apa?
1: Rindu Berat.
0: Rindu Berat dari siapa tuh?
1: Siapa? Rita Sugiarto ya.
0: Rindu Berat ya, oke. Cari dulu ya. Sambil salam-salam ya.
1: Ada apa enggak?
0: Cari dulu.
1: Mengenai dibuksin tadi.
0: Mm-hmm.
1: Satu, siapa tadi? Yang kedua, Bang Tamrin ya.
0: Hmm.
1: Pasal semuanya aja lah Mas, nampaknya okay. Kok bludak-bludak Mas.
0: Oke, okay. Ya lagunya yang Rindu Berat ada dari Nasar dan juga Liza Natalia, Kamelia Malik, ada yang remix dan remix.
1: Kamelia Malik aja.
0: Kamelia Malik, oke, okay. Baik.
1: Terima kasih Mas.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti. Itu tadi dia tiga penelpon kita dan juga nanti kita ikuti pada formasi pukul 15 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat kita ikuti yaitu beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
2: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
3: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.
2: Pro 4 99,2 FM.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari, dengan mengharap keridoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi sore Iko di 0811670799920. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut Tanyu.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati, gimana kabarnya?
1: Gimana kabarnya Anu?
0: Alhamdulillah, Bunda Wati juga. Gimana kabarnya?
1: Nur, mendong gelapnya Nur.
0: Iyo, samo sini juga nih.
1: Luduknya Nur.
0: Iyo.
1: Cedar. Nur, hujan pengantin mana lagunya Nur?
0: Hujan pengantin.
1: Ya sesuai dengan tema lahir kayaknya hujan masalahnya Nur.
0: Oh sini lah hujan lah turun hujannya.
1: Iya Nur. Di sini masih gerimis-gerimis Nur, belum deras nih, nggak bicara lagi deras, aduh. Lupa udah jadi kondangin. Nah tuh duduknya datang lagi.
0: Iya sini juga nih Bunda.
1: Nur sambil masuk Nur ya.
0: Yuk.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Wati sudah bergabung tentunya di sore hari Iko. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar lu?
0: Alhamdulillah Bang Alimin juga kayak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah saya juga sudah keluar nih hujan di Tehong kan ini.
0: Kalau di sini sudah baring, turun.
1: Baring nanti ya tadi undangan.
0: Yo. Tapi tadi panas tak?
1: Enggak.
0: Siang tadi.
1: Sudah tu.
0: Sudah hujan ya. Okay, langsung aja lagunya Bang Alimin apa?
1: Lagunya ini hujan aja.
0: Apa? Hujan apa?
1: Hujan.
0: Dari siapa tu?
1: Eri Susan.
0: Eri Susan. Okay. Dicari dulu. Ini.
1: Sahabat Amin, saya buat punya kamarnya selama sore Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Alimin yang sudah bergabung tentunya di sore hari Iko dan juga ketika nanti di 08 1167 07 99 20 untuk ganti-ganti tentunya yang bergabung bersama kami di sore hari Iko.

0: 08116707920 untuk ganti-ganti bergabung bersama kami pada sore hari. Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo Pro Dangdut. Mana suaranya nih?
1: Pro Dangdut, Dangdutan
0: yuk. Yo, kok suaranya kecil nih? Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Ah. Dengan Bang Tarkam yo. Nah, apa suara? Apa suara Bang Tarkam ini kecilnya nih?
1: Sekarang
0: masih kecil.
1: Sekarang kecil juga, Bang.
0: Hah?
1: Sekarang kecil juga sekarang.
0: Lumayan, lumayan. Gimana kabarnya Bang Tarkam? Halo? Halo? Halo? Halo? Halo.
1: Sekarang sama.
0: Oke, langsung aja lagunya apa nih, Bang?
1: Lagu Om Hai
0: Nomor. Yang mana tuh?
1: Al-Quran Al-Quran.
0: Hah? Wah, hilang lagi suaranya ini. Sinyal nih, hujan enggak sana? Halo? Halo? Oke, terputus ya dari Bang Tarka. Mungkin sinyal di sini juga mungkinnya karena hujan ya, cuman Bang Tarkam tadi masan lagu Roma Irama ya, bebas ya Bang ya, nggak kedengaran tadi lah apa judul lagunya. Oke, tetap bersama ketika nanti di 99,2 MHz.

0: Tari Rentakudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentakudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentakudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan penuh tantangan dihadapi dengan semangat pantang menyerah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 99,2 FM.

0: Aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget. Kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak habis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
1: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
1: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
2: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.

0: Banjir bandang yang menerjang kota Bandung beberapa waktu lalu disinyalir sebagai akibat dari alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Diperkirakan 70% lahan di kawasan Bandung Utara yang merupakan kawasan konservasi telah beralih fungsi menjadi kawasan komersial.
1: Stop deforestasi, stop alih fungsi hutan.

0: Ya, masih bersama Ketika Nanti di 99,2 MHz dan juga di Prodangdut Kito pada sore hari ini di 0811-6707-9920 untuk Ketika Nanti yang ingin bergabung bersama kami di Prodangdut sore hari Iko. Halo Prodangdut.
1: Dangdut ya,
0: Dangdut
1: adalah kita. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah dengan amin, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Dan mudah-mudahan Mas Nur kan?
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Amin. Di sana kayak mana, Bang Putra? Hujan enggak?
1: Gerimis.
0: Ya. Tapi mendung ya.
1: Iya mendung betul.
0: Mendung.
1: Tadi pagi cerah.
0: Iya.
1: Kalinya berubah dia.
0: tadi sempat panas tiba-tiba hujan enggak?
1: Iya, enggak apa-apa. Disyukuri dinikmati aja.
0: Betul sekali. Baik, ini lagu kita apa?
1: Oh, lagu kita. Nyanyian rindu.
0: Nyanyian rindu.
1: Dari Evita Mala insyaallah.
0: Nyanyian rindu Evita Mala ya, dicari dulu nih ya, Bang Putra ya, sambil salam-salam.
1: Salam.
0: Heeh.
1: Salam. Mas Nur dulu, sekarang saya selalu buat Bunda Hajar Sumarno, buat Mama Elo, buat Pak Butet, buat Bang Udin, terus buat Mbak Vero, buat Aurel, buat Budi Sila, Budi Solia, buat Mbak Garsianti, buat Pak Ajeng, buat Kak Mbak Nita yang ada di Sonotoman, buat Mbak Bina di Riau, dan Mama Kembar, dan Kang Fardiansa, beserta Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Siawan, buat Pak Alimin dan Pak Neja, Pak Neja pernamanya, Mbak Wati serta Mbak Pak Emannya, buat Haji Rosti, terus buat Mbak Umi, Mbak Putri, terus buat terus sudah Mbak Bang Yuli, terus buat ya di Sergawi, buat ya semuanya sudah tanpa dikecualikan.
0: Oke.
1: Lagunya ada Mas?
0: Lagunya ada dari Evita Mala.
1: Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Yuk.
1: Nanti sampai tuntas. Mudah sehat lalu.
0: Amin.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra ya di seputar Pulau Kijang yang sudah bergabung tentunya pada sore hari ini. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut.
0: Ayo, dari Cik Rusli.
2: Iya, Anur,
0: Pak Anur. Alhamdulillah, baik. Cik Rusli juga kayak mana?
2: Alhamdulillah, makin dingin Anur.
0: Iya, dinginan lah.
2: Iya, berhujan berarti.
0: Sekarang lah berhenti tak?
2: Ah?
0: Sekarang sudah berhenti tak?
2: Iya, berhenti.
0: Sudah berhenti ya, Alhamdulillah.
2: Iya, bentar, karena derasnya enggak, tapi lumayan lah.
0: Iya, lumayan lah untuk basahi jalan.
2: Iya. Aku di sawah tadi, duduk-duduk banyak, aku balik dalam hujan pula. Lagunya
0: apa? Ah, lagunya apa tuh?
2: Lagunya Gembala Cinta dari Yatran.
0: Apa Gembala Cinta?
2: Iya, Gembala Cinta dari Yatran.
0: Oke, dicari dulu nih Bang ya, salam-salamnya.
2: Ya, salamnya baru turun nih, siapa?
0: Tadi dari Bang Putra, Pulau Kijang.
2: Oh, Putra Persija, selamat sore, sehat selalu. Baru di Desa Kati, Ija, Desa Kang Buda, Adi TS, Andi Mukti, Amat Alhamdulillah, Andi Yusuf, Mas Amat Alamanjar. Buat kamu, Bunda Sehat Lalu, Bunda Wati, Bunda Nadia, Purnama Dahlia, Bunda Budi Sira, buat Perong, Icari Senti, Buat semuanya lah ya Nur.
0: Oke.
2: Ya, mengira sehat selalu. Terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Cirusli yang sudah bergabung di Prodangdut 08116707 9920 untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di sore hari. Halo Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah dangdut. Iya.
2: Anur ya.
0: Kayaknya iya, ini Pak Udin ya.
2: Iya kayaknya.
0: Sehat Nur. Alhamdulillah. Udin juga kayak mana?
2: Sehat juga. Ini lagi gerimis.
0: Situ gerimis.
2: Di sana hujan belum?
0: Tadi hujan udah. Cuman sekarang lah berhenti. Tapi geluduk tadi lumayan juga tadi.
2: Ya lah basah bumi kan.
0: Nah, basahi jalan lah.
2: Dapat lagu Nur.
0: Nah, dapat. Apa lagunya Udin?
2: Air bunga dari Rita Bigarto.
0: Air bunga.
2: Iya.
0: Oke, dicari dulu nih Pak Udin, sambil salamnya.
2: Ya, tadi Cirusli ya?
0: Hah?
2: Dari Cirusli ya?
0: Iya, Cirusli tadi.
2: Ada program di TV. Ada tadi Andre ya gitu. Sama Cupa sama Eman itu juga. Ada Dijan. Nah, buat semuanya aja lah Nur ya.
0: Oke.
2: Lagunya ada Nur.
0: Ada lagunya.
2: Makasih Nur.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Masukan dari Pak Udin ya yang sudah bergabung tentunya di sore hari ini.

0: Eh, ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum. Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
1: Kamu jawab dong.
0: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
1: Ibu aku dulu juga gitu. Serewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar. Itu bukan serewet. Itu perhatian.
0: Serius?
1: Iya. Dia itu nanya bukan karena kepo. Dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk mikirin diri sendiri.
0: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
1: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum?
0: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang, iya bu, makasih.
2: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang

Oh, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Loko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis. FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

Ya, selamat sore ganti-ganti di sesi terakhir kita di 0811-6707-9920 untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami di Jambi Sore Iko di Prodang.

Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oke, kenapa lagi itu di 0811 6707 9920 untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada sore hari kau.

Baik, ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, berakhir sudah di kebersamaan kita pada Jambi sore Iko. Dan juga untuk ganti-ganti yang belum bergabung, ganti-ganti bisa bergabung tentunya pada esok hari di jam yang sama, tentunya di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga formasi pukul 17. Dan tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz.

99,2 FM Perompak Jambi. Kabar hari ini.

Ya, kita ganti di kabar Hariko, Polres Bungo dan Pemkab salurkan bansos untuk korban banjir di Tanah Bekali. Kita ganti dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 2026, Polres Bungo bersama pemerintah Kabupaten Bungo menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak banjir di Dusun Tanah Bekali, Kecamatan Tanah Sepenggal, Jumat 3 Juli 2026. Di kegiatan berlangsung di kantor Bio Tanah Bekali dan dipimpin Wakapolres Bungo Kompol Aswindo Indriadi, Eskom MH yang mewakili Kapolres Bungo didampingi PLH Asisten 1 Set dan Moskami Setda Kabupaten Bungo Alex Surpendi, SH yang mewakili Bupati Bungo. Turut hadir Kepala BPBD dan Kesbangpol Kabupaten Bungo Zainadi, Camat Tanah Sepenggal Haris, para pejabat utama Polres Bungo, Forkompimda Rio, dan Ketua BPD Dusun Tanah Bekali, serta masyarakat penerima bantuan. Dalam kegiatan tersebut, bantuan yang disalurkan meliputi 100 paket perlengkapan bayi dan kebutuhan rumah tangga, 120 paket sembako yang berisi mie instan, susu roti, dan minyak goreng, serta 25 karung beras SPHP masing-masing seberat 5 kg. Wakil Polres Bungo menyampaikan bahwa bantuan sosial ini merupakan bantuan kepedulian Polri bersama pemerintah Kabupaten Bungo kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir, sekaligus sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Sementara itu, PLH Asisten 1 Setda Kabupaten Bungo mengapresiasi sinergi antara Polres Bungo dan pemerintah Kabupaten dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dan Polri di tengah masyarakat saat menghadapi bencana. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada warga terdampak banjir yang berada di 3 kampung dan 9 RT di Dusun Tanah Bekali. Masyarakat menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap kondisi segera pulih sehingga aktivitas sehari-hari kembali berjalan normal. Ketika ini satu informasi di kabar Hari Iko pada Jambi Petang Iko.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Selampit 8 merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Salen ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Salen sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Salen memberi nama tarian tersebut Selampit 8 karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Salen yakni Oka Hendrik menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan syal atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

0: Danau Kacau merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kacau ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kacau sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kacau ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kacau ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kacau merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama ganti-ganti di 99,2 MHz. Tentunya di kebersamaan kita di Jambi Petang Iko. Ya, informasi berikut ini di mana BMKG Jambi dorong kolaborasi lintas sektor hadapi dampak perubahan iklim. Ganti-ganti menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendorong kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat. Upaya bersama dinilai penting untuk memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi risiko cuaca ekstrim dan perubahan pola iklim. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi sekaligus Kepala Stasiun Koordinator BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistiono mengatakan perubahan iklim merupakan tantangan bersama yang tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan sinergi berbagai pihak agar upaya mitigasi dan adaptasi dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari peningkatan literasi iklim, pemanfaatan informasi cuaca dan iklim, hingga penyusunan langkah adaptasi yang sesuai dengan kondisi daerah. Ia menjelaskan BMKG memiliki peran dalam menyediakan data dan informasi meteorologi, klimatologi, serta geofisika yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah maupun masyarakat yang mengambil keputusan. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat

0: Arin, kamu kok belakangan ini susah banget diajak ngobrol? Kenapa sih?
1: Aku nggak tahu, Li. Aku cuma ngerasa kosong, capek, tapi nggak tahu kenapa. Kadang aku mikir, apa aku ini nggak penting ya?
0: Arin, kamu penting. Dan yang kamu rasain itu nyata. Jangan disimpan sendiri. Cerita itu bukan tanda lemah loh.
1: Tapi aku takut. Orang lain mikirnya aku drama.
0: Enggak, Rin. Kita semua butuh bantuan di waktu tertentu. Aku temenin ya. Yuk kita cari tempat curhat yang aman. Ada psikolog, ada layanan konseling. Kamu gak sendiri kok.
2: Depresi bisa menyerang siapa aja.

0: siapkan orang terdekatmu. Ajak bicara, dukung tanpa menghakimi. Depresi bisa diatasi. Ayo bicara, ayo dengarkan.
1: Dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Lude Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

sebaiknya kamu tahu. Panahan, olahraga yang penuh ketenangan dan presisi, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, manusia memanfaatkan busur dan anak panah sebagai alat berburu dan bertahan hidup. Bayangkan, ribuan tahun lalu, panahan jadi kunci kelangsungan hidup manusia. Di peradaban Mesir kuno, panahan gak cuma untuk berburu, tapi juga jadi senjata perang. Bahkan di Asia, para prajurit legendaris seperti samurai dan Mongol terkenal karena keahlian mereka dalam memanah. Lalu di abad ke-20, panahan berubah jadi olahraga modern yang pertama kali masuk Olimpiade pada tahun 1900. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya tradisi unik, yaitu jemparingan di Yogyakarta. Di sana, memanah gak sekedar olahraga, tapi latihan jiwa mengajarkan ketenangan dan konsentrasi. Dari masa lalu hingga sekarang, panahan membuktikan kalau ini bukan sekedar olahraga, tapi juga warisan sejarah yang menginspirasi.

0: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
1: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
0: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
1: Saya, Bu.
0: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
2: Kita tidak boleh membuang sampah ke laut atau membuang sampah sembarangan loh, Bu.
0: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
2: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
0: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
2: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
0: Luar biasa, benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.
3: Jambi Petang Iko.

Ya, masih bersama Kani Ganti di 99,2 MHz dan juga kembali satu informasi di mana KI Jambi mulai sosialisasi UMNEF keterbukaan informasi pada 8 Juli. Kani Ganti Komisi Informasi atau KI Provinsi Jambi mulai mempersiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atau UMNEF keterbukaan informasi publik tahun 2026. Tahapan awal akan diawali dengan sosialisasi kepada seluruh badan publik pada 8 Juli dan 16 Juli 2026. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi mengatakan, sosialisasi pada 8 Juli akan diikuti oleh Lembaga Vertikal Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, Pemerintah Provinsi Jambi serta OPD di tingkat kabupaten kota. Sementara sosialisasi pada 16 Juli dikhususkan bagi pemerintah desa. Taufik menegaskan monitoring dan evaluasi merupakan agenda rutin Komisi Informasi untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu ia menghimbau seluruh badan publik di Provinsi Jambi untuk mengikuti seluruh tahapan UMNEF secara serius. Kanti, untuk informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, kita akan mengikuti pengajian Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan tahrim dan tanda waktu beduk azan maghrib wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitan.

0: Ya, ganti-ganti dari studio kami ucapkan selama menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin.
1: Pro 4 99,2 FM.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receive. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan, tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya, setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim.

0: Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Incidentis van de Archipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi, yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menenangkan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Bersama ganti-ganti di kebersamaan kita di Jambi Petang Iko, dan juga satu informasi di mana pembangunan jalan perbatasan Kaltara dan Kaltim dipercepat. Ganti-ganti Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ikong Ala menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan Kaltara dan Kalimantan Timur guna memperkuat konektivitas antar wilayah. Menurutnya, peninjauan lapangan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi akses jalan yang selama ini menjadi jalur utama masyarakat di kawasan perbatasan. Dalam perjalanan tersebut, rombongan melewati ruas jalan berlumpur, tanjakan curam, hingga jalan yang mengalami kerusakan cukup parah. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan yang setiap hari dihadapi masyarakat maupun pelaku usaha dalam mendistribusikan barang dan menjangkau wilayah perbatasan. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Sahabat budaya, Geopark Merangin merupakan situs peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil yang terbuat dari kayu, daun, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil-fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran sungai Batang Merangin dan sungai Mengkarang. Geopark Merangin merupakan kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon Kabupaten Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Tidak hanya fosil, di tempat ini juga disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Dan Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark negara lain seperti Cina dan Amerika. Secara geografis, Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Dan untuk menuju ke tempat ini, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan berarung jeram, dan yang kedua dengan melakukan cara trekking. Sementara titik start biasanya dimulai dari Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, dan jarak desa ini lebih kurang 35 km dari Kota Bangko. Taman Geopark Merangin termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan taman ini diperkirakan memiliki berbagai peninggalan masa purba. Penemuan fosil Geopark Merangin berawal dari seorang penduduk yang menemukan sebuah fosil yang berukuran 2,5 meter di pinggir sungai saat melakukan arung jeram. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian dan diketahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari kayu yang telah membatu. Para peneliti berpendapat bahwa fosil tersebut terjadi karena meletusnya gunung berapi dengan jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi membentuk proses pembekuan pada pohon purba dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter. Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin sangatlah lengkap dan masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark Merangin didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara purba, serta fosil kayu. Sebagian dapat dijumpai di sepanjang Sungai Merangin dan ada juga yang masih tertimbun tanah. Hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian. Situs Geopark Merangin merupakan situs tertua yang ada di dunia. Geopark Merangin juga telah resmi bergabung dalam Geopark Nasional pada 3 Desember 2013. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi tujuan wisata internasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama ganti-ganti di kebersamaan kita pada petang Iko dan juga satu informasi di mana gempa magnitudo 2,6 guncang Trenggalek, Jawa Timur. Ganti-ganti, gempa bumi magnitudo 2,6 mengguncang Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Minggu 5 Juli 2026. Guncangan tersebut pada pukul 14.39 menit waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8.69 lintang selatan dan 111.56 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 69 km barat daya, kedalamannya tercatat 27 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Nanti pada formasi pukul 19.28 menit waktu Indonesia Barat, kita ikuti beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran, Surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7.

0: Eh, bentar, lagi maghrib nih.
1: Iya, bentar, aku lagi lihat reels nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat.
0: Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan waktunya.
2: Soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
1: "Kami melihat simbol asapmu.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

Ya, terima kasih pendengar semua dimanapun Anda berada. Kita masih bersama di 99,2 MHz. Dan juga ketika nanti di sesi terakhir kita, dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di kebersamaan pada Jambi Petang Iko, nanti akan ada rekan Andre yang akan menemani ketika nanti di Jambi Malam Iko. Dan pastinya ketika nanti tetap selalu bersama di 99,2 MHz. Dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, cemilan sehat adalah makanan ringan yang rendah lemak dan kalori, tidak mengandung banyak gula atau pemanis buatan, serta padat akan nutrisi. Ada cemilan sehat yang bisa Anda nikmati. Pertama, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. 2. Sayuran segar dan rendah kalori. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang mengandung sumber protein, serat, dan lemak sehat. 4. Produk olahan susu sebagai sumber protein dan prebiotik yang baik.
2: Memilih cemilan sehat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar mendapatkan manfaat gizi yang optimal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi Malam Ikut.

0: Be, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Iyuh. Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade.
0: Iyuh.
1: Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak ku terlihat. Ku terlihat di air terjun sana. Asli betul, kakak. Tapi, di pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, ku seberapa lama di Biak sini? Masa ku tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, torang baru dari sini baru?
0: Tulak.
1: Karena tompu marga Mandoe ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini.
0: Mm-hmm.
1: Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmon tuh. Masa ku lupa tuh?
0: Iyo kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini.
1: Hmm.
0: Betul tip nama itu air terjun Karmon.
1: Ah. Kau ini macam setua saja, jadi kau lupa.
0: Iya,
1: ya,
0: lupa
1: sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak,
1: yes.
0: Sebenarnya torang dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torang dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torang dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kakak?
1: Iya.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal-usul kita orang pemarga Mandoen sama Burdam saja.
1: Iya tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kakak.
1: Iya Ade, masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu kakak. Itu kali apa kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah, jadi begini Ade.
0: Mm-mm.
1: Kali ini dia pun nama Kali Napdori Ade.
0: Oh.
1: Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Oh, begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopen dong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu Ade.
0: Oh, begitu.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung, Tom punya Kali Napdori ini ikan tak pernah habis, Mansar.
3: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
2: Iyo.
3: Tom punya kali ini betul-betul buat keberuntungan sekali, Mansar.
2: Iya, betul sekali, Mansar.
3: Tapi Mansar, kau tahu Tom punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, durang selalu buang mover ke racun terus.
2: Itu lagi.
3: Nanti kan habis, durang bisa kelaparan, Mansar.
2: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, durang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis, toh, Mansar.
3: Itu sudah, Mansar.
2: Terus, durang mau makan ikan di mana lagi?
3: Betul sudah, Mansar.
2: Itu lagi.
3: Betul sudah yang kau bilang.
2: Mm-mm.
3: Jangan sampai, durang semua mati karena kelaparan.
2: Aduh.
3: Terus, dorang tak pikir kah? Ini dorang pun anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
2: Itu lagi, dorang tak pikir kah?
0: Oh, jadi begitu kakak.
1: Yo.
0: Kali Napdori di Biak Barat sini tuh dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang
1: Iyo.
0: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun nih.
1: Itu lagi Ade.
0: Dorang
1: kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu.
0: Itu lagi.
1: Sampai ikan semua habis Ade. Terus mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi Ade.
0: Yuk kakak.
1: Iyo.
0: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
1: Nah begini Ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang sukumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
3: Mansar?
2: Ya?
3: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
2: Iyo kak Mansar?
3: Iyo. Jadi mari, kau cepat datang kumpul ikan-ikan sisa ini, terus kau asap ikan-ikan ini.
2: Iya.
3: Terus, dorong dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar, sebelum terjadi kelaparan.
2: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar,
3: kau
2: sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
3: Iya, cepat, kau kumpul.
2: Mansar,
3: yo.
2: Orang juga harus berdoa, supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
3: Betul, Binsar. Betul apa yang kau bilang.
1: Iya.
3: Tapi, tolong punya warga, tolong punya saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Binsar.
2: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
3: Itu sudah, Insar. Iyo. Mari, jangan orang dua bicara lagi baru. Untuk kebun cepat tanam keladi lagi, Insar.
2: Imbau, Mansar. Mari, orang dua jalan sudah.
3: Mari, orang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu ya kakak.
1: Iya.
0: Ternyata Mansar sama Insar itu su tahu ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Jih, adik kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan. Itu sudah adik. Dorang pun orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi Ade, Mansar itu udah su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi, Ade. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari Kalinap Dori itu saja.
0: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
1: Jadi begini, Ade. Beberapa bulan kemudian, wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
0: Oh, iyo kakak.
1: Iyo.
0: Bikin takut deh.
1: Gitu lagi. Nah terus Ade, akhirnya terjadi bencana besar.
0: Wow.
1: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
0: Oh.
1: Nah ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut Ade.
0: Bikin takut kakak.
1: Gitu lagi.

0: jalan sedikit lagi sudah dua lari naik di atas punggung punen sini. Cepat, tuh cepat Bintar, sudah mau sampai. Sedikit lagi Bintar, oh sabar, sedikit lagi Bintar sampai di atas gunung Tombunan sini. Bintar, cepat, sedikit lagi, tunggu sampai di atas gunung sini.
1: Aduh, Mansare. Untuk orang dua sudah sampai di luar di atas gunung. Semua dan di sini. Jadi orang dua aman sudah, Mansare.
0: Itu sudah Insan. Aduh, terima kasih Tuhan. Aku ingin selamat dari badai besar ini, Insan.
1: Aduh.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar, dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Ya begitu ya kakak dia bercerita.
0: Iya.
1: Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia bercerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu, ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban, karena ular besar tuh sampai robesro, atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Saya baru tahu ini kakak. Terus... Kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga tidak tahu Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, bapu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah.
0: Yo.
1: Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di Biak Barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh.
1: Iya,
0: mantap. Coba kalau toran dua tidak ke sini, palingan kau tidak akan tahu cerita dari tumpu kampung Biak Barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tondok ke sana lagi. Ini su sore, jadi mari kita tondok pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari. Ayo, orang jalan pulang sudah.
0: Sip.
1: Ayo.

Maroko tahun silam. Di daerah perbatasan antara Tebo dan Sumatera Barat, terhamparlah hutan nan lebat. Jangankan dihuni manusia, dilaluinya dakdong. Paling idak yang lewat adalah orang nan tersesat atau orang nan berani lewat sano. Di rimbo pelataran itu dengan pohon nan tinggi-tinggi, banyak binatang buas. Kiro-kiro 100 tombak di tepi rimbo tu, tampak sebuah pondok terpencil dari dusun kecil di bawahnya. Dalam pondok itu berdiamlah seorang guru silat dan anaknya seorang gadis. Sang guru bernama Tuo Rundang, sementara anaknya bernama Bungo Salasi. Dan di samping itu ada murid lain dan datang dari dusun di bawah bernama Intan Cahyo. Macam mana cerita itu? Kita mulai baik dari kisah nan dibagi judul Bukit Tambun Tulang dan Pincuran Darah.

0: Wahai anakku Bungo Selasih, sepagi iko lum tetengok dengan ayah kau tu turun ke bawah untuk berlatih silat. Apa gerangan yang terjadi? Atau kau tu sedang tak enak badan apa barangkali?
1: Oi ayah, muka macam tu yang terjadi dengan saya.
0: Jadi ngapo?
1: Kalau saya berlatih dewek, tentu tak katik perlawanan. Sementara saya disuruh berlatih di sungai deras bawah tu. Nak nunggu kanda Intan Cahyo belum juga datang.
0: Lah terlambat lagi anak tu datangnya. Nampak nian tidak disiplin. Berapa ni lah jauh dusun di bawah tu dengan tempat kita kok. Tak pula jauh.
1: Jangan nak marah dulu ayah. Mungkin ada rintangan dan halangan yang dilalui olehnya di jalan hingga terlambat untuk datang dan berlatih silat.
0: Bungo, bungo, kau kok pula eh?
2: Tua Rundang menatap si gadis tersenyum. Nyongeri gadis sekolah mulai beranjak di remaja. Lapandai suko dengan anak bujang iko. Membuatnya makin hati-hati menjago kalau dak tu bahaya dibuatnya.
0: Bungo Selasih, apakah kau mulai menyukoi anak bengal dan suko terlambat tu? Dan malas tuh.
2: Orang tua sekaligus menjadi gurunya tuh berkata sambil menggerutu. Namun dalam hatinya senang. Biak macam mano budak bujang nama-nama Intan Cahyo tuh memang terkadang bersikap urakan. Namun juga pintar, sopan, tangkas dalam bersilat dan mainkan pedang. Apa yang diajarkan cepat didapatnya. Apalagi dengan gurunya sangat patuh. Sedangkan pado si gadisnya selalu ringan tangan, membantu apo bae gawe yang atau sedang dipegang oleh mereka tu. Bungo Selasih nan nganing gerutuan ayahnya tadi berubah, mukonyo jadi merah dadu. Malu karena ketahuan ayahnya dia suko dengan pemuda tu. Tua Rundang bercakap lagi.
0: Hari kolah mulai siang. Apa yulah kita turun. Kau berlatih baiklah dengan ayah kau dulu. Sebab nan ditunggu tu entah bila ketibonyo.
1: Ayolah, kalau macam tu payolah ya. Jawaban tu dari tadi nan saya tunggu. Tapi saya dak berani ngajak ayah. Meskipun ayah adalah bapak saya, namun juga guru nan perlu disikapi sebagai murid nan baik di kegurunyo.
0: Eloklah kalau kau tu tahu memilah-milah. Macam tu, kini turunlah, kita langsung menuju sungai. Biar enak berlatih di pagi ko, dan tidak terbuang habis waktu yang sio-sio. Payulah kita berlatih.
1: Habiskan dulu minum ayah. Kalagi macam petang kemarin, setengah gelas nira terbuang. Kena ayah minum dikit.
0: Tak salah lagi kau ko. Kau ko memang orang cerewet, pasis pemak kau tu.
2: Tua Rundang langsung ngabiskan air minumnya sebab nyoda ingin nganing tambahan celoteh anak gadisnya tu. Mereka turun ke bawah. Si gadis nan manis dan baru bayi berkembang remaja tu dengan gesit lah nyampe ke tepi sungai. Langsung bayi masuk ke dalam. Air sungai nan jernih dan dingin membuat segar raso badannya. Apalagi kini sedang musim hujan. Air sungai agak meluap. Dicarinya bagian sungai nan deras airnya tu. Di situ Bungo Selasih nunggu ayahnya.
0: Lah siap kau tu. Nah, kalau lah siap, marilah kita berlatih. Berlatih dengan ayah.
1: Nampaknya iku agak berat.
0: Maklum
1: nak melawan guru. Pakai jurus awal be ayah. Kalagi celako sayo ayah. Menyerahkan kemampuan ayah.
0: Takut kau tu Selasih. Macam mana? Kalau ada musuh dan beberapa tingkat tinggi ilmunya, dari kau tu, apakah kau lari terberit-berit?
1: Pendekar bukan pencundang, ayah. Dan juga tidak pengecut. Lebih baik kalah atau mati daripada lari, ya.
0: Makonyo, jangan manjo untuk berlatih. Walaupun dengan orang tua dewek. Kuah, tahan kau. Hiat! Tangkis pukulan ayah kau. Kau tahan lagi. Hiat!

0: Hampir 20 jurus Nyo bertanding dan sibuk nangkis pedang ayah Nyo tu. Setelah beberapa saat, Matohari Labrado hampir di penggalan kepala. Tuo Runda menghentikan latihan dan ngatokan.
1: Cukup Bungo, kau nampaknya lakalang kabut ayah tengok.
0: Tuo Rundang tersenyum ditahan, menghentikan latihan dan terus keluar dari sungai. Bungo Selasih ikut naik dan sedikit ngomel nyungatokan.
2: Ayah tu tiba-tiba be langsung nyegang awak. Belum siap lagi, saya terpaksa saya nangkisnya.
1: Kau baik dan tak siap. Macam mana kalau ada musuh dan tiba-tiba menyerang dari belakang? Ha, ingat tu kau tu? Kuping, gerak-gerik. Ha, tu harus kau awasi. Nah, ayah kau nak balik dulu yo. Mungkin nak ke hutan mencari biji para untuk latihan esok. Kau tunggu baiklah budak bengak tu. Ha, dan belum juga tiba di siko. Apa gawenya tu?

0: Bunga Selasih mencoba nunggu, tapi lama-lama nyo jadi bosan. Mako bersiaplah dio nak balik. Kini si gadis berjalan balik sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Tiba-tiba,
1: adik Selasih,
0: keno asik dak nyangko ditegur. Selasih terkejut, langsung masang kudo-kudo pemudanan nengok ketawa.
1: Hei, apa nak kau lakukan tu, dik? Nak nyerang kakak kau ya? Nak diapoin sayo? Nak dibunuh?
2: Kakak Intan Cahyo, uponyo sayo pikir ada orang nak nyengat yang datang mengganggu sayo.
1: Apakah suara sayo sama dengan pencoleng atau perampok, dik?
2: Idaklah, tapi ngapo kakak baru datang? Padahal kemarin ayah nyuruh pagi kita berlatih di air deras ko. Kini saya lah berlatih lawan dengan ayah tadi. Dan tak mungkin melawan kakak lagi kini ko.
1: Oh, macam tu. Apakah guru marah dengan keterlambatan saya ko, di? Mana kini guru kita tu?
2: Ayah tak pernah marah. Kalau tak tersinggung dan sakit nian. Kakak tahu. Namun jangan selalu membuatnya kecewa dengan sikap kakak nan idak disiplin tu.
1: Itu nan kakak nak cakapkan dan minta maaf ke guru, di. Tadi tu sebelum pergi, tiba-tiba mak pingsan, kena pening, terpaksa kakak nyari daun obat-obatan di rimbo dekat dusun tulah. Mak lak sadar, barulah kakak kesiko.
2: Apakah mak ada apa-apa lagi?
1: Kalau lah makan obat tu, mak sembuh lah. Palingnya agak lemas, baik.
3: Kalau macam tu, isuk baik, teruskan latihan, yo.
0: Tiba-tiba, sapaan tu membuat dua sujoli nan sedang bercakap-cakap, sama-sama terkejut. Gurunya, tua rundang, lah tegak pas di belakang mereka. Entah kapan adonyo muncul di situ, sebab langkahnya baik, dak taaning.
3: Ngapo kamu berdua tu, terkejut? Macam menengok setan, baik.
1: Maaf, guru. Kami ndak ngiro. Yo. Guru datangi saya. Nak nemui guru, nak ngatokan ngapo saya terlambat.
3: Ndak perlu dijelaskan, Intan. Lah bapak ani dari tadi. Dan bapak bisa maklumi. Cuma kanti kau nan jadi lawan berarti nampaknya agak kecewa dan marah. Maklumlah, dia tu harus melawan gurunya dewek.
0: Bunga Selasih melotot ke ayahnya tu. Takut ayahnya nak buka rahasia hatinya ke pemuda tu. Bakal membuat malu dia baik. Ayahnya tahu itu. Sambil tersenyum, pekulum, nyungatokan.
3: Tapi itu tidaklah penting nian, Intan. Dari sakit mak kau tu. Bapak sejak dulu tahu, mak kau tu sering sakit-sakitan. Masih ingat waktu kau berumur 9 tahun. Nyo menyerahkan kau untuk diajarkan silat pada aku. Ah, dia berharap kau bisa jadi pemuda nan dibanggakannya, kuat dan hebat. Ah, itu.
1: Tapi sampai kini kok saya tak tahu siapa ayah saya guru.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balumbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balumbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan

yang tumis di Sungai Belati, Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balungga biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendam.

0: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun, dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang, hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang, namun keberadaan tangkul masih tetap eksis. Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bawa alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami itu balok. Dari kayu itu kan, lok-lok itu kan.
1: Di mana nyari ya, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara kini-kini itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, sudah tuh. Bukan jamban, sudah tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak ya?
2: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu tuh kan, itu bambu. Itu jerigi namanya kami. Itu,
1: lama proses membuat tangkul tuh, Wak?
2: Kalau muat itu, kalau bahannya ada, tidak ada lama tak? Yang lama itu bikin dasar tangkulnya tuh. Dasar tangkul yang dari nilon itu yang lama. Kalau jaring,
1: yo
2: jaring itu asyik bisa paling cepat 3 minggu ya.
1: Oh.
2: Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat. Karena dia kan kita beli jadi itu dasar wei kaget baru kita temui namanya tuh. Tuh kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau itu merakitnya namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tuh sampai seminggu wei
2: yo. Yo sampai seminggu. Yang apunya tuh baloknya tuh. Kalau jaring itu 3 mingguan tuh. Jaringnya tuh.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
2: Balok itu yang susah, Pak. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan selam melanti itu dari mobil itu bisa kita beli, Pak, tapi itu pun sudah beli mungkin 8 batang sudah mau 7 juta 8 juta. Kita beli lok yang beli kita beli kubikasi jatuhnya kan loh. Makanya kami ini yang sanggupnya beli bekas jamban bambu tu yang saat ini tu kan jerigi kami bilang tu udah tu untuk gala tu pancang tu cari di sana sebulan dua bulan sekali kadang pergi kami ambil di Manalo tapi agak sulit juga sekarang ni. Manalo sekarang ni bikin rumahan sudah tu bikin orang berkebun sekarang. Agak sulit juga.
0: Namun Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
2: Pada umumnya jerigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau nak dihitung jerigennya 25 liter, 30 liter, mungkin 40 ekor jerigennya ada tuh.
1: Oh, iya.
2: Dalamnya. Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang dia nak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
2: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup pula makan sehari. Kadang mencari sehari cukup makan seminggu karena tangkul itu. Kadang seorang-seorang tempat kami katakan kena sabunan itu lambat itu. Kalau sudah sekarang nih. Bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
2: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat
2: pengawas. Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu, senang kalau dulu kalau meracun sama untuk nombor ikan itu tidak ada, Bu. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami Mas Was berdiri kemarin, di sini ada tukang tangguk anak gabus itu, anak tangguan itu. Kan lagi kecil-kecil kan ditangguknya. Sudah ditangguknya itu dikasih dijual di TAC, sudah terpaksa keluarga untuk makan silohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan. Begitu kami sudah terbentuk Mas Was ini, ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi, yang itu tidak boleh lagi. Dia kami rangkul juga. Jadi anggota permasalahan juga kan. Jadi, ya, tugas kami ngalah itu, dia kan tidak berbuat lagi. Itu yang jelas.
0: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya, Ujang Haryadi.
3: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya. Seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah jadi sekarang ini ya khususnya di kota Jambi, seperti di Danau Sipin, ya masih banyak orang menangkul.
0: Dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
3: Nah sekarang kan susah mencari balok-balok besar seperti itu.
1: Nah itu yang dialami warga. Nah,
3: sekarang kan ada alternatif, mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tangkulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu, karena sebagian besar komponen tangkul masih yang tradisional yang lama, cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
0: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipin ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipin.
4: Rumah tangkul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
1: 35
4: tangkul ada di Danau Sipin ini yang kita data.
0: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
4: Nah, kini itu Semeraut, tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
0: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan.

Sebaiknya kamu tahu. Kebiasaan merokok setelah makan, bahayanya sama seperti mengkonsumsi 10 batang rokok sekaligus. Menurut para ahli, hampir 90% orang merokok setelah makan. Alasannya beragam, mulai membuat tubuh serta pikiran santai, sampai membantu pencernaan lebih baik. Padahal, merokok setelah makan punya efek bahaya yang lebih dahsyat dari biasanya. Kebiasaan yang dianggap lazim itu bisa meningkatkan risiko radang paru-paru dan tenggorokan, serta memicu kanker di perut.

99,2 FM, program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara, tentunya masih di frekuensi yang sama ya, 99,2 FM. Dan malam hari ini untuk apresiasi budaya kita dengan tema Nusantara, jadi buat kanti-kanti yang malam hari ini mau ikutan gabung seperti biasa ya, line teleponnya 0811-6707-9920 dari formasi 21 sampai dengan formasi 23 malam.

0: Ya, untuk penelpon pertama. Halo, selamat malam Pak Abdurrahim.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Pak?
1: Lagu Nusantara, ya.
0: Lagu Nusantara kita malam hari ini tentunya.
1: Iya, jadi lagunya itu lagu daerah dari Kalimantan Timur.
0: Judulnya, Pak?
1: Judul lagunya Kuliner Bela Etam.
0: Diulang, Pak?
1: Kuliner Benua Etam.
0: Kuliner Benua Hitam. Ya?
1: Lisda penyanyinya.
0: Lisda.
1: Iya, Lisda.
0: Kuliner ya?
1: Iya, kuliner.
0: Kuliner
1: Benua Hitam.
0: Kuliner
1: Benua Hitam.
0: Benua Hitam.
1: Etam.
0: Etam. Iya. Oke deh.
1: Etam.
0: Ya.
1: Bumi Etam.
0: Siap, lagunya udah ada. Bagaimana?
1: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar di Pompa Jambi antara lainnya.
0: Aha.
1: Ada Pandi Mukti.
0: Oh.
1: Dari Betul.
0: Ya.
1: Mama Hari Kristina dan kenal ke pejabat berisi.
0: Mhm.
1: Kemudian ada Pandi Kroinata.
0: Iya.
1: Ada Bang Ajum.
0: Iya.
1: Bang Ujo, Bang Jawa, Bang Indra.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian Bang Kadir Cs.
0: Iya.
1: Pak Hansu. Pak Udin.
0: Iya.
1: Kemudian Bunda Wati. Mbak Vero. Mbak Jemina. Kemudian Mbak Fina. Dan semua teman-teman pendengar dari Pompa Jambi dimanapun berada.
0: Siap.
1: Saya suatu teman yang sampai terkecuali.
0: Iya.
1: Terima kasih kesempatan dan kesempatan Bang Andri ya.
0: Iya, sama-sama Pak Abdurrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahim dari Kalimantan ya. Silakan kembali untuk ganti-ganti di apresiasi budaya kita malam hari ini dengan tema Nusantara. Jadi lagu-lagu dari Sabang sampai Merauke bisa ganti-ganti request ya di 08116707990. Halo, selamat malam Kang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang. Alhamdulillah sehat sekali, Abang sehat juga ya.
2: Alhamdulillah sehat alafiat. Ya.
0: Lanjut, hari Minggu buka nih?
2: Buka terus.
0: Buka terus. Kapan dari, kapan dari libur peras. Kapan liburannya Bang?
2: Gak ada liburannya.
0: Gak ada liburan ya. Iya deh. Mau dengar lagu Sunda atau lagu apa nih?
2: Lagu Sunda.
0: Wah boleh. Judulnya apa Kang?
2: Judulnya Karunya.
0: Karunya.
2: Iya penyanyinya Yayu.
0: Yayu.
2: Iya, pokoknya Karunya.
0: Karunya. Ya. Oke, aha, silakan aja lagunya buat siapa ini sebelum ada ya pembeli datang.
2: Lagi beres dulu.
0: Oh iya, oh udah mau tutup nih.
2: Belum.
0: Oh belum, sampai jam berapa?
2: Jam 11.
0: Oh sampai jam 11, iya. Oke.
2: Silakan. Itu yang baru-baru siapa tuh Mas?
0: Itu tadi Pak Abdurrahim.
2: Abdurrahim.
0: Iya.
2: Kenal
0: ya nih, di Kalimantan beliau.
2: Di Kalimantan.
0: Di Kalimantan ya.
2: Untuk Mas selamat malam. Untuk Pak Ajeng, Pak Vero.
0: Iya.
2: Bang Abdullah, Bang Rudi. Bang Ramlan, Pak Udin, Pak Vero.
0: Terus?
2: Bang Alini.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya.
2: Mbak Pina. Untuk Bang Adi CS. Untuk semua-semuanya Mas.
0: Iya.
2: Ditunggu lagunya Mas Cuk.
0: Siap pasti.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat anak-anak rantau yang ada di Jambi, malam hari ini apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Nusantara, mungkin rindu dengan kampung halaman, boleh deh langsung ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
3: Ini dari Putra Jambi, Bertam.
0: Di Bertam, Bang?
3: Iya.
0: Wih, iya, iya, iya. Berarti lewat rumah saya ya?
3: Di mana?
0: Ya, kalau mau ke Bertam lewat rumah saya, Bang.
3: Oh iya.
0: Saya di Kenali, Bang. Berarti kan lewat situ ya, Bang, ya?
3: Gimana?
0: Kenali.
3: Oh, Kenali. Iya.
0: Jangan ngebut ya, Bang. Ntar jalannya kututup loh kalau ngebut lewat situ.
3: Lagunya daerah Jati ya?
0: Apa, Bang?
3: Janda naik daun.
0: Janda?
3: Naik daun.
0: Perawan lewat ya. Iya, Bang. Iya enggak? Ya,
3: salamnya buat Bang Kadis TS.
0: Oke. Okay.
3: Mbak Kero, selamat malam.
0: Lalu. Yuk.
3: Jaga kesehatan. Bang Ibrahim tadi. Mbak Anita Cengetoman. Ada Mbak Tina di Kampar. Ada juga Atuk Ijan. Mbak Turi di Jubang.
0: Iya.
3: Ada juga Mas Amar.
0: Oke.
3: Okay. Buat semuanya, Mas. Buat Mas Andre.
0: Iya. Yeah.
3: Selamat malam, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tahan dulu ya, line teleponnya udah dapet 3 lagu nih ya. Harga janda naik daun. Wow, gila lagunya keren banget ini. Ya buat Kanti-Kanti yang baru aja stay di sini, tentunya siapkan ya lagu-lagu kenangan Kanti-Kanti semuanya. Mang Ajum tahan dong, karena 3 lagu udah kita dapat dulu nih ya. Untuk yang pertama ada Kuliner Benua Etam, terus juga nanti ada Karunya ya dari Pop Sunda, terus jeda ini Janda Naik Daun. Wadidaw. Oke, kalau begitu Kanti-Kanti kita langsung aja simak untuk yang pertama, Kuliner Benua Etam.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
6: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 FM.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Brum 4 FM 99,2 MHz.

0: kabar?
1: Alhamdulillah, kondangan dapat satu hari ini, Bang.
0: Oh, kondangan?
1: Iya.
0: Tadi kondangan juga.
1: Di mana?
0: Di daerah apa ya? Di daerah Rang Sengeti.
1: Oh, iya iya, Window ya?
0: Pulau Raman.
1: Oh, Window yang main.
0: Hah?
1: Window musik yang main bukan?
0: Bukan.
1: Oh, bukan. Iyalah. Nah, Bang, kita malam hari ini lagunya lagu-lagu ini, Bang. Lagu-lagu Nusantara, Bang. Abang mau minta lagu apa, Bang?
0: Apa ya? Lupa lagi.
1: Nah, bisa lupa tuh. Kacau tuh.
0: Lagunya ini aja.
1: Hah?
0: Lagunya Pujo Ayu dimodalin.
1: Pujo Ayu dimodalin?
0: Ya.
1: Apa iya?
0: Iya benar. Pujo Ayu kan cuma dimodalin.
1: Iya, kalau gak dimodalin ya dia macam hantu ya. Iya, Bang.
0: Jadi lari gua.
1: Iya, kalau gak dimodalin macam hantu nanti, Bang.
0: Hantu lah, jadi meraju.
1: Oke, Bang, lagunya mau salam-salam buat siapa, Bang?
0: Selalu ya. Baru di malam ini Cak Udi gua mak jadi apa nama hati Pak Iman jadi gua benar kata putep. Maknya Pak Iman Bang Tamre mak Aji tadi ke.
1: Yo i.
0: Maknya yang lain lagi juga benar di masjid di sana Pak Surya. Pak Iman Pak Yami Bu Yami Bu Masya Bayang juga, Raja Pero di tahun 25 juga orang di Musi, Tokas.
1: Ya.
0: Yang ini Pak Adi Lebak Sa'wan, Mas Putra Pulau Cikang, Mbak Mujur Selidiga. Adi Papina, Raja Panjo, Mbak Adi Ketra Wiyata, Bersijahat. Mbak Silok juga, Buang Arbi, Putra FTM, Pak Ya, Pak Ayang. Buat semuanya aja.
1: Lagunya oh. Ada. Lagunya udah siap, Bang. Tenang aja, Bang.
0: Oke, lagunya tak tunggu ya.
1: Pasti diputar, Bang. Tunggu ya. Iya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali di 0811-6707-9920. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya Andre?
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Berapa ekor kondangan? Berapa tempat?
1: Ya dapat satu nih Bunda.
2: Cuma dapat satu sih, dapat undangan cuma belum berani pergi.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Harap dimaklum aja lah.
1: Iya, oke lah. Mudah-mudahan badannya cepat. Mudah-mudahan badan cepat sehat ya Bunda ya.
2: Amin. Apalagi kalau sudah jauh-jauh segala lagi lah. Takut boleh keteler yang kita kemarin.
1: Oh gitu ya, ntar bahaya kalau pingsan di jalan kan.
2: Lagunya
1: apa?
2: Balaki Rasa Manjando.
1: Balaki
2: Rasa Manjando.
1: Aduh, kenapa ini? Ungkapan hati atau gimana sih ini?
2: Enggak lah.
1: Balaki.
2: Aku buat orang-orang aja lah.
1: Oh gitu.
2: Yang punya laki tapi rasanya manjando.
1: Siapa itu?
2: Ya ada
1: lah. Oh ada ya.
2: Ada. Dia punya laki-laki mau serinjo.
1: Oh gitu. Balaki.
2: Tidak dinafkahinya. Taunya nak minta manjang deh.
1: Wah itu bahaya tuh. Kalau sudah hitung-hitungan tuh susah tuh.
2: Iya memang aduh. Dapatnya jauh-jauh.
1: Oh, kalau sudah hitung-hitungan antara suami dan istri. Wah kacau itu ya. Oke Bunda, salamnya buat siapa Bunda?
2: Diwakili sama depan-depan tadilah. Ini ngaco baik ini.
1: Minta samperin aja.
2: Ini bukan si kurcaci lo.
1: Oh ya, jewer aja kalau gitu.
2: Si kucing kok dijewer mah.
1: Oh kucing ya, kan bisa dia punya ini juga, punya telinga kan?
2: Dianya kalau dipegang dikit gigi.
1: Oh gitu, sama seperti kucingku di rumah juga seperti itu.
2: Ada keponakan tuh paling takut ya kalau dikejar sama si kucing.
1: Oh iya, mungkin punya trauma masa kecil kali Bunda, punya trauma masa kecil kali pernah dicakar.

0: kalau obikus itu obikus jura yang kecil itu.
1: Oh gitu, iya.
0: Nanti sama semua aja lah ya.
1: Oke deh.
0: Ya banyak pamu, semoga kakak sembuh ya pamu ya.
1: Yui.
0: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut. Halo, selamat malam Bang Alimin.
2: Malam juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat biasa juga.
1: Ya, mau dengar lagu daerah mana nih?
2: Lagu Jawa aja lah.
1: Ah, kenapa kok suka dengan lagu Jawa?
2: Ya, kita suka juga.
1: Oke, apa judulnya Bang?
2: Judulnya Mendem Kangen.
1: Mendem Kangen?
2: Iya.
1: Ya. Oke, lagunya buat siapa?
2: Terutama buat Mas Andrea, selamat malam. Selamat aktivitas, semoga sehat selalu ya.
1: Oke deh.
2: Tadi ada Renovasi Bang Teman ya.
1: Selamat
2: malam, semoga sehat selalu juga ya.
1: Yui.
2: Rudy, Ramlan, Amarkan, Armin juga berikilan Naila juga atau Vero yang juga ada istri tercinta yang lain istirahatnya. Selamat juga buat Neng Nendi, ada Kak Buten, Mbak Solia, Bang Injil Mangagung, ada Kirsin juga. Juga buat Ayam, masih memuat lah ya.
1: Yui. Ya.
2: Tadi Window di Kedemangan.
1: Oh, ketemu sama Window tadi ya?
2: Kita naik juga.
1: Wah, bawa lagu apa nih? Bawa lagu apa tadi Bang?
2: Lagunya Pertemuan.
1: Oh, Pertemuan. Sama istri juga nyanyi atau sama penyanyinya?
2: Ya, sama penyanyinya lah.
1: Waduh, istrinya gak marah ya istrinya?
2: Enggak.
1: Oh, syukurlah.
2: Enggak setuju ya.
0: Enggak dari bawah.
1: Oh, sambil melototin biduannya ya?
2: Ayo, mantap kali.
1: Iya, oke Bang.
2: Ya itu ada ya.
1: Yoi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ganti-ganti kita simak dulu ya. Ini ada Intan Caca dengan Bojo Ayu Dimodali.

0: Beragaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjaga

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 FM,

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mau gue betulin motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi. Tentunya masih diapresiasi budaya Yogyakarta dengan lagu-lagu Nusantara malam hari ini. Halo, selamat malam Bang Kadir.
6: Selamat malam, Andre.
5: Iya, Bang.
6: Apa kabar?
5: Alhamdulillah, baik, Bang.
6: Iya.
5: Gimana hari ini, Bang?
6: Alhamdulillah, baik-baik juga.
5: Syukurlah kalau begitu. Udah tidur atau gimana, Bang?
6: Hah?
5: Udah tidur?
6: Udah.
5: Oh, belum. Lagi apa ini, sendiri aja malam hari ini?
6: Sendiri aja lah.
5: Mungkin mau dengar lagu dari daerah mana malam hari ini, Bang?
6: Mau dengar lagu Melayu bisa?
5: Melayu? Judulnya, Bang?
6: Judulnya Umpan Jinak di Air Tenang.
5: Apa?
6: Umpan Jinak di Air Tenang.
5: Umpan Jinak di Air Tenang.
6: Penyanyinya Ahmad Jaif.
5: Oke. Umpan
6: Jinak
5: Di air tenang. Oke, aman Jais ya.
6: Ya.
5: Oke lah, Bang. Lagunya, kenapa sih kok mendadak kepingin dengar lagu Melayu ini? Hatinya sedang sedih atau gimana?
6: Enggak.
5: Jadi?
6: Apa? Karena kita kemarin malam kemarin itu kan bercerita tentang sedikit sastra, tentang filosofi dan peribahasa, ya kan? Nah, lagu ini banyak mengandung kata-kata itu.
5: Oh,
6: ini spesial untuk orang mengerti, salah satunya Andre gitu.
5: Oh. Oke, Umpan Jinak ini menceritakan tentang apa sih? Umpan Jinak di Air Tenang.
6: Tentang filsafat yang harus diartikan.
5: Apa?
6: Luas-luas itu banyak.
5: Oh, banyak maknanya ya.
6: Banyak. Segala kesusahan yang kita alami apa itu bisa diartikan.
5: Oh.
6: Terlalu luas.
5: Tergantung masing-masing orang ya menafsirkannya, Bang ya.
6: Problem yang kita hadapi.
5: Oh, gitu.
6: Ya, bisa diatasi kalau kita mengerti tentang motivasi dari kiriman kata akhir nada ini.
5: Umpan Jinak di Air Tenang. Oke lah. Ya.
6: Nanti simak ya. Nanti simak Andi ya.
5: Boleh Bang, nanti aku simak, Bang. Abang mau samperin lagunya buat siapa malam hari ini, Bang?
6: Ngomong-ngomong, jagoannya masih gak di 16 besar?
5: Masih, Bang. Aku menjagokan, kepinginnya sih Perancis lagi, Bang, ketemu sama Argentina, Bang.
6: Iya, aku tapi maaf tadi, tipis ya Perancis menang ya.
5: Kapan?
6: Tadi subuh tuh.
5: Oh, Perancis lawan ini kemarin ya?
6: Paraguay.
5: Paraguay. Iya, 1-0.
6: Yo tipis banget.
5: Iya, cuman babak pertama, Bang. Mata udah ngantuk bener, Bang. Sekali
6: buka di
5: HP. Iya, sama, bangun tidur langsung lihat skor kan. Wah, 1-0 penalti. Iya, untung ada penalti, Bang, ya.
6: Hah?
5: Ya untung ada penalti.
6: Iya.
5: Nah, ini ke depan gimana nih, Bang, prediksinya, Bang? Prancis ketemu sama Maroko, Bang.
6: Nah,
5: ini aku suka juga dua-duanya, Bang. Dua-duanya aku suka nih.
6: Suka. Maroko ini pemainan alot ya.
5: Mm-hmm.
6: Pemainan alot, dua kekuatan bersama. Mm-hmm. Menahan bisa menyerang kuat ya.
5: Menyerang kuat.
6: Iya, menahan bisa menyerang kuat. Mm-hmm. Sedangkan Prancis tahu dewek dengan apa?
5: Menyerangnya.
6: Menyerang munisinya, 4 munisi kan?
5: Iya.
6: Ada Kylian Mbappe, ada
5: Dembele.
6: Dembele, ada Olimpi, ada Brakola ya kan?
5: Iya, iya, iya.
6: 4 munisi mereka itu ganas semua itu.
5: Wah, ini macam mana nih, Bang?
6: Kita memperhatikan kekuatan mil-mil apa mignon ya, mignon itu
5: ya, yeah.
6: Gawang itu kan.
5: Mm-mm. Oh ya,
6: mignon
5: ya, kipernya ini Maroko.
6: Iya, kipernya ini
5: Prancis.
6: Prancis.
5: Oh.
6: Kalau kipernya Maroko nggak diragukan lagi, kuat itu.
5: Itu keren itu, Bang, yang 4 tahun yang lalu aja dia menggagalkan penalti berapa itu kan?
6: Iya, menggagalkan ada masuk 16 besar juga gara-gara dia lah juga.
5: Iya, yang tahun kemarin lawan Spanyol, Bang.
6: Iya. Lalu tahun 2022 Prancis bisa mengalahkan Maroko ya kan?
5: Iya.
6: Tapi ini alam.
5: Wah, iya.
6: Maroko bukan yang dulu lagi.
5: Iya, tapi aku sih gimana ya? Aku
6: bukan Prancis ya. Bagaimana kuatnya Maroko dan alotnya Maroko kemarin ke Prancis, karena aku tahu Kylian Mbappe itu sejak aku dengar tahun 2018 ya, sampai 2026 gak pernah mengecewakan permainannya.
5: Mantap ya.
6: Mantap.
5: Iya, mudah-mudahan ketemu Argentina lagi, Bang.
6: Mudah-mudahan.
5: Iya. Iya.
6: 2022 dia nangkap gara-gara penalti itu kan?
5: Ya, adu penalti. Tapi kan yang membuat angka 3 sama kan Mbappe juga, Bang.
6: Mbappe juga. Semuanya waktu 2-2 sama Mbappe.
5: Iya.
6: 3 sama Mbappe.
5: Luar biasa.
6: Di
5: penalti.
6: Mbappe juga di ujung tempat pertama juga gak masuk juga.
5: Iya, Bang. Kalau kalah penalti itu kalah terhormat, Bang.
6: Kalah terhormat.
5: Mm-mm, iya kan?
6: Pertama masih dapat lebih Mbappe kan tahun itu.
5: Iya. Ya mudah-mudahan ketemu lagi lah sama Argentina biar Messi enggak bisa tidur.
6: Iya. Tapi apa? Messi masih bermain kan. Ronaldo di Portugal masih ada Ronaldo.
5: Masih, Bang.
6: Masih juga ya?
5: Mm-mm.
6: Malam ini Brazil lawan Norwegia ya.
5: Iya, ya mudah-mudahan. Mm.
6: Lawan ini besok jam 7 itu.
5: Yang jam 7 kita nonton besok pagi.
6: Inggris lawan Meksiko. Meksiko ini pemain yang terlalu cerewet supporter. Dia pemain terlalu cerewet.
5: Meksiko ya?
6: Iya, malam ini pasti dia menggoda hotel itu.
5: Oh iya.
6: Meksiko melawan siapa itu?
5: Iya.
6: Lawan Kongo itu. Malamnya digoda. Gak tidur pemainnya itu.
5: Ya itu bagian dari perang urat sarapnya, Bang.
6: Meksiko ini supporter yang paling jahat karena dia mengaku tuan rumah kan.
5: Oh iya iya.
6: Ya,
5: oke. Okay. Iya, mudah-mudahan jagoan kita menang, Bang ya.
6: Mudah-mudahan sampai ke final ya.
5: Sampai ke final, oke. Okay.
6: Ya. Dalamnya ya. Buat Andri selamat malam, nonton sukses selalu.
5: Makasih.
6: Selamat menyimak lagu Ban Tidak Ada Air Tenang.
5: Iya.
6: Untuk siapa? Amarta tadi.
5: Mm-hmm.
6: Untuk Abdullah, masih belum Abdullah.
5: Abdullah belum ada.
6: Abdullah sama Sinta Pelima yang lagi berumah itu ya.
5: Mm-hmm.
6: Dan kawan-kawannya sama malam, sama kumpul-kumpul aja.
5: Iya. Yeah.
6: Buat Romlan.
5: Mm-hmm.
6: Buat Veronica di Transito.
5: Mm-hmm.
6: Albi Adi, Putra Jamil, Pugar Cinta, Kang Sule ya.
5: Oke.
6: Okay. Buat Bang Jiji. Patrizan, Putra Jambi ya, apa?
5: Yuk. Pak Abdul Rahim tadi yang pertama.
6: Oh, Pak Abdul Rahim dari Kutai Kartanegara ya.
5: Yuk.
6: Amda Yusuf, Andi Muksin, Andi Putrawinata.
5: Mm-hmm.
6: Ya. Buat Sinta, Pelima, buat siapa yang di Kampar, Pina di Kampar.
5: Pina, ya.
6: Iya, buat Butarosana Harhab.
5: Iya.
6: Pak Ahmad Bakso.
5: Kang Iing.
6: Kang Iing di Simpul.
5: Iya.
6: pernikahan di transito buat semua mula ya.
5: Iya, oke.
6: Buat Andre, selamat malam, selamat tugas, sukses selalu, terima kasih, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat tidur bang, besok pagi jam 7 kita nonton ya. Oke, antara ini ya, Meksiko ya besok pagi ya. Oke deh. Kalau begitu silakan kembali 08116707920. Halo, malam.
6: Halo, selamat malam.
5: Malam, Bang.
6: Apa kabar, Bang Andre?
5: Baiklah, hari Minggu, Bang. Menyenangkan sekali.
6: Lagu apa nih?
5: Lagu Nusantara kita malam hari ini, Bang.
6: Oh, bebas ya.
5: Iya.
6: Saya minta lagunya dari timur aja.
5: Ah, yang mana tuh?
6: Lagu dari timur, Taguling-Guling.
5: Taguling-Guling.
6: Ya.
5: Ah, peseler ya. Itu artinya tuh.
6: Ya.
5: Boleh bang, tak guling.
6: Pertama-tama buat Nona Dika aku, karena saya keluarga sayang buat Dika, berbaik saya sana bersama keluarga besarnya, saudara melindungi Allah SWT. Buat Cinta, Vero, Ajeng, Tina, Mama Kembar, Kak Nadia dan Aliminya, Kasih, Kak Anita, terus Bang Ajum, Bang Rudi, Amarkan, Ujang CS, Kadir CS, Ujang, Army, terus buatnya Putra Banten. Tadi siapa yang baru turun, Bang Andre?
5: Itu Bang Kadir tadi.
6: Oh, Kadir CS ya?
5: Yoi, benar.
6: Oh iya iya. Buat Bang Andre, selalu panjang umur rezeki, selalu minum alat buat salah. Saya minta lagu itu tadi Bang Andre ya.
5: Ditunggu Bang.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Andi Cakrawinata. Ya, kita lanjut lagi untuk penelpon ketiga. Oh, ini ada seniman masuk nih. Halo, selamat malam Bang Andi.
7: Apa di kabar saudaraku?
5: Baik, alhamdulillah Bang Andi sehat sekali.
7: Ya, syukur alhamdulillah lah, Bang.
5: Tadi di mana?
7: Di masih di Ilir Bang tadi.
5: Nggak ngejob?
7: Iya.
5: Oh, kenapa?
7: Turun nggak punya Bang Andre tadi?
5: Apa?
7: Punya Bang Andre turun nggak tadi?
5: Kalau sound sistemnya nggak main sih.
7: Oh.
5: Tapi malam kemarin aku main.
7: Di mana tuh?
5: Di F Garden.
7: Oh.
5: Iya, di dalam tuh acara polisi ya kalau nggak salah ya.
7: Ya masih waratika masih jalan gitu loh bang.
5: Ya tergantung tempat sih bang. Kalau sekiranya mampu mah kita hajar. Kalau nggak mampu mah nggak. Ya kan?
7: Iyalah, masa mau difatahkan kalau memang nggak mampu.
5: Iya, stres entar bang, bahaya bang. Otak. Tapi
7: kalau memang jiwa seni itu bang, itu hanya tuh walau bagaimanapun dibela-belain gitu loh bang.
5: Iya bang, tapi kan usia kan gak bisa ngebohongin juga bang. Kita gak boleh menekan otak kita terlalu keras bang. Bahaya antar bang.
7: Iya betul.
5: Oh, jadi lagi sepi job juga ya.
7: Iya bang. Cuman nah ini bang, kami ada anu baru lagi nih bang.
5: Apa tuh?
7: Apa namanya, kelapa santan bang.
5: Usaha lagi.
7: Iya.
5: Oh, peras santan ya.
7: Ya, enggak misalnya kalau ada yang butuh baru dianterin gitu loh, Bang.
5: Oh, iya.
7: Nah, kan kemarin itu yang kami tempati kan dia apa? Dia banyak apanya kelapanya gitu. Jadi katanya carilah channel gitu. Jadi siapa tahu nanti ada yang butuh punya hajat. Nah, kabar-kabari gitu sama rekan-rekan yang ada di sana gitu loh, Bang.
5: Oh, begitu. Oh, jadi bisa hubungin Bang Andi ya kalau butuh-butuh kelapa ya betul. Untuk pesta gitu ya, Bang ya?
7: Iya. Pesta pun kalau memang butuh berapa gitu, pokoknya diantar ke tempat alamat kalau masih wilayah Kolintang begini loh bang.
5: Oh iya, minggu besok tuh aku ngejob di tempat perasantan itu.
7: Di mana itu bang?
5: Dikenali, di depan rumah.
7: Oh, abang butuh, nanti diantar bang.
5: Enggak, maksudnya tuh yang ini, yang punya perasantan itu ngadakan pesta minggu besok, aku yang main di situ. Iya.
7: Siapa namanya itu bang?
5: Namanya Selamat ya kalau nggak salah ya.
7: Dekat pasar ya bang.
5: Dekat pasar mana nih?
7: Kenali ya kan ada juga pasar-pasarnya gitu bang.
5: Iya, masuk lorong SP2 dekat SD tingkat itu.
7: Kalau kami juga ada di situ, punya langganan kami juga di apa di situ juga ada.
5: Siapa? Ahmadun.
7: Ini namanya si ini bang, namanya Ari.
5: Si Ari?
7: Aris.
5: Aris, oh nggak tahu sih kalau Aris ya.
7: Ada, pokoknya rekan-rekan kalau apa bang, misalnya ada yang butuh, hubungi aja nomor yang apa saya sebutkan ini ya. 0812-74-73-606. Sekali lagi 0812-74-73-606.
5: Oke. Mudah-mudahan ada rezekinya Bang Andi ya.
7: Ya mudah-mudahan. Kalau ada rezekinya mudah-mudahan juga Bang Reka bagian juga.
5: Waduh, ya doain aja sehat badan kita ya, lancar rezeki. Makasih
7: kita
5: banyak.
7: Kita kan sudah ibarat ini Bang, ya karena Bang kemarin tuh kita boleh katakan seperti profesi sudah itu.
5: Tapi belum pensiun ya Bang Andi ya, masih nampil-nampil juga ya.
7: Masih lah bang, misalnya tuh kalau memang ada yang apa yang butuh gitu loh bang,
5: iya,
7: atau
5: iya,
7: apa yang nggak ada yang bawa kami yang itunya gitu loh bang.
5: Oh boleh lah nanti main-main ke rumah gitu ya, kan.
7: Iya bang, ada lah main juga ke rumah kan, kalau di rumah kami tuh udah jauh kok dari Alfamart itu bang.
5: Alfamart mana nih?
7: Kasabuda kan ada di situ Alfamart.
5: Banyak tuh Alfamart tuh
7: di dekat ini masuk Rota Jonang kok bang.
5: Tanjung Nangko Alfamart sebelah kiri.
7: Iya.
5: Terus ada lorong.
7: Iya, ada lorong masuk ke lorong itu, Bang.
5: Masuk lorong terus?
7: Ada pokoknya lewat samping Alfamart itu.
5: Iya.
7: Nanti di situ di dalam itu ada tempat cucian apa ambal di situ.
5: Belok
7: aja dari di situ, Bang.
5: Di sebelah kiri ya?
7: Iya, kalau dari sana ya sebelah kiri gitu, Bang.
5: Dari sebelah kiri itu apa sih nama? Aku pernah tuh ngelihat ada pelang nama itu ya. Apa namanya?
7: Cucian Nilam gitu.
5: Oh, itu punya usaha kita juga, Bang?
7: Iya, Bang.
5: Oke, oh, oke.
7: Okay. Dekat TK itu, nah, Bang. Depan berhadapan dengan TK.
5: Oh iya, saya tahu. Nah, saya juga punya keluarga di dekat situ, sering lewat situ malah.
7: Di mana itu, Bang?
5: Maju lagi TK tuh.
7: Maju ke bawah.
5: Ya terus ke dalam gitu, masuk
7: iya,
5: ke dalam.
7: Iya, ke bawah lagi kan?
5: Iya, terus ke sana nanti ada lorong sebelah kiri tuh.
7: Jauh dari lokasi perumahan ya, Bang?
5: Ada perumahan dalamnya betul.
7: Nah, kan banyak perumahan di situ, Bang.
5: Iya.
7: Ya, mudah-mudahan aja nanti ya, kalau Bang nanti kebetulan apa jalan ke sini mampir aja di sini.
5: Oh, ya. Di Cucian Nilam ya?
7: Iya.
5: Oh, boleh Bang Andi. Boleh nanti saya mampir ke situ ya.
7: Iya.
5: Oke deh. Yuk.
7: Lagunya bang.
5: Apa tuh?
7: Lagunya yang kemarin tuh bang, kami minta lagu daerah Sulawesi aja.
5: Apa tuh?
7: Judulnya Piarai Askipo Jingeta.
5: Piarai?
7: Askipo Jingeta.
5: Oke, ada nggak ya, mana nih?
7: Ada Yunus kemarin.
5: Oh apa? Iya, ini ada nih Yunus dan Astri ya.
7: Iya.
5: Iya, sapu tangan merah artinya ya.
7: Kalau di Indonesia kan sebut tangan merah.
5: Oke, ya.
7: Kalau di bahasa Bugis kan, piara itu berliara lah. Kesenangan kita bercinta kita jangan dinodai gitu loh bang.
5: Iyalah.
7: Itu sering juga diminta kalau daerah-daerah ilir itu lah gitu.
5: Ya kalau di ilir itu kan lagu-lagu dangdut aja kan, sama sebenarnya kan, cuman judulnya aja kadang dirubah gitu ya.
7: Iya.
5: Oke, yuk.
7: Oke bang, salam-salam ya bang.
5: Boleh.
7: Buatnya mas, apa bang Andre, selamat bertugas juga kita selalu ya bang.
5: Makasih.
7: Buatnya bang KJCS tadi, terima kasih atas semuanya. Buatnya Cakra Dinata dengan yayangnya yang sama kapan-kapannya Andika, mudah-mudahan selalu ya.
5: Iya.
7: Buatnya yang sudah masuk soalnya baru monitor ini bang.
5: Dari mana baru monitor?
7: Duduk-duduk di depan ada juga teman tadi di situ.
5: Oke.
7: Okay. Nongkrong-nongkrong di depan dulu.
5: Iya.
7: Buatnya Ajeng udah masuk bang?
5: Ajeng belum ada kayaknya, tuh udah tidur deh.
7: Oh iyalah. Buatnya Tete Anita, Tete Nadia juga, buatnya Alimin, buatnya Mbak Wati juga, apa kabarnya berbenah selalu. Buatnya Pak Abdul Rohim di apa namanya di
5: Kutai Kartanegara.
7: Iya, mudah-mudahan sehat selalu.
5: Iya.
7: Buahnya seluruh pen, perempat sampai dikecualikan bang ya. Buahnya Mas Andre, kalau pulangnya hati-hati, mudah-mudahan sampai ke tempat tujuan dengan selamat ya bang.
5: Makasih.
7: Antiti, salam dengan Ayu, dengan adik-adik di rumah ya, Pak.
5: Siap, oke.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di menit ke-19 dari formasi 22. Kita simak ya, ada 3 lagu ini. Ahmad Jais, Umpan Jinak di Air Tenang. Terus juga ada Taguling-Guling. Serta Yosi Yunus featuring Astri dengan Piarai Asipi Jingeta. Oh, oke lah.

0: Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
5: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
6: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku, Indonesia rumah kita.

0: 3 ya.
1: 2000 ya, Dek.
2: Kamu kan ngambilnya 5.
0: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
2: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengan.

0: dalam tulangku sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, let's score bola dulu ah.
0: Ah, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: solat lah yuk. Dah ajar dah ni. Kalau ada kata orang dah berikan solat, dapat pahala. Kalau ada kita kata orang dapat dosa, tahu tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.
1: Woi, tak nyambung, woi. Kita pemaju orang yang perlu solat ni.
2: Cie, motor baru nih.
3: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
2: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
3: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
2: Gitu.
3: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
2: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
3: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
2: Kalau SIM-nya?
3: Belum.
2: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
3: Serius nih?
2: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
3: Oke deh kalau gitu.
2: Let's go.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
1: Oh iya, apa saja sih yang ada di Jambi?
0: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke.

0: ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
1: Say no to free sex.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Gimana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya. Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih. Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
1: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI

Beragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kanti-kanti di Jambi dan dimanapun Kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Senin di 6 Juli 2026. Kanti-kanti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

0: Jambi.
1: Ganti-ganti, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong peningkatan status Museum Pos Indonesia di Jalan Cilaki, Kota Bandung, dari cagar budaya tingkat kota menjadi cagar budaya nasional karena memiliki nilai sejarah penting bagi perjalanan bangsa. Beliau menilai gedung yang dibangun pada masa kolonial Belanda tersebut layak naik status karena telah berdiri lebih dari satu abad dan ada latar belakang histori yang besar bagi bangsa. Selain itu, beliau juga mendorong peningkatan penataan museum agar ribuan koleksi sejarah seperti peralatan pos, prangko hingga dokumen lintas era dapat dipamerkan secara lebih representatif untuk generasi muda. Dalam kunjungannya, beliau juga mengajak pihak Pos Indonesia kembali menghidupkan tradisi menulis surat dengan tangan di kalangan pelajar guna membangun kreativitas dan kedekatan emosional yang tidak tergantikan oleh teknologi digital. Beliau mencontohkan kesuksesan lomba menulis surat kepada pahlawan oleh Kementerian Kebudayaan tahun lalu yang berhasil menghimpun 34.000 surat yang dimasukkan dalam sekitar 20 kontainer plastik dengan materai prangko dari pelajar di berbagai daerah dalam satu bulan. Dan menurut beliau, hal itu membuktikan budaya berkirim surat dan filateli tetap memiliki tempat di masyarakat serta diakui sebagai warisan budaya dunia yang rutin dipamerkan di ajang internasional. Sementara itu, Direktur Komersial PT POS Indonesia Fahdel Akbar menyatakan komitmen perusahaan untuk terus merawat serta melestarikan warisan sejarah tersebut. Pihaknya akan terus berkolaborasi untuk menghadirkan program edukatif guna menghidupkan kembali budaya literasi lewat aktivitas berkirim surat, filateli, serta pemanfaatan aset bersejarah sebagai media pembelajaran. Museum Pos Indonesia, salah satu museum sejarah komunikasi tertua di Indonesia, tempat ini menyimpan ribuan koleksi yang merekam perjalanan layanan pos sejak masa Hindia Belanda, era kemerdekaan hingga modern. Dengan daya tarik utama berupa koleksi filateli yang mendokumentasikan sejarah, kebudayaan, dan tokoh nasional. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Kanti-Kanti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti alhamdulillah wa syukurillah. Edisi Senin di hari ini di 6 Juli 2026 Kanti-Kanti. Saya Alis kembali bisa menemani Kanti-Kanti di Halo Jambi ya. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan teknik ada Bang Arsal ya. Di Perempat RRI Jambi yang menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita edisi hari ini. Semangat pagi Kanti-Kanti karena ini hari Senin ya. Kita kembali memulai aktivitas rutin kita seperti biasa setelah kita berakhir pekan ya. Tetap semangat, tetap sehat gitu ya. Dan pokoknya hari ini atau saat ini lagi siap-siap, kami akan temani Kanti-Kanti di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita di Halo Jambi.

Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya, kita sudah sampai di hari Senin lagi. Ganti-ganti ya, hari Senin lagi di mana kita yang punya aktivitas rutin harus berjibaku lagi dengan waktu. Ganti-ganti, jangan salah jangan sampai kalah dengan waktu. Ganti-ganti ya, karena waktu itu kan terus saja berjalan, kita nggak mungkin putar mundur gitu ya. Nah, tinggal kitanya ini mempersiapkan segala sesuatunya. Ganti-ganti ya. Kira di sekarang 25 menit ganti-ganti dari jam 6 pagi. Saya kan ganti-ganti, saya sudah semuanya bangun dari tidur malamnya ya. Sudah mandi, mungkin sekarang lagi mempersiapkan diri dulu. Nah, sambil mempersiapkan diri tentunya banyak informasi juga nih untuk ganti-ganti, terutama untuk ganti-ganti yang mungkin memang semalam atau mungkin dari dini hari dak tedok lagi ganti-ganti karena menyaksikan pertandingan bola ya di Piala Dunia, apalagi yang main tadi barusan berlalu itu Brazil lawan Norwegia ganti-ganti ya. Nah, yang pasti ganti-ganti Norwegia berhasil mengamankan tiket 8 besar ganti-ganti ya, usai membantai Brazil ya di babak 16 besar. Pertandingan yang berlangsung di Stadion New York Jersey Amerika Serikat ini berjalan sangat ketat ganti-ganti ya. Di mana Norwegia sempat mencetak gol melalui Alexander Sørloth pada menit ketiga, tapi dianulir ganti-ganti karena offside ya. Kemudian Brazil mendapatkan peluang emas melalui penalti pada menit ke-12, tapi tetap gagal ya ganti-ganti, di mana Bruno Guimarães gagal mengeksekusi bolanya dengan baik ganti-ganti ya. Dan Brazil kehilangan Lucas Paqueta akibat cedera pada babak pertama sehingga harus melakukan penyesuaian strategi permainan ganti-ganti. Dan situasi ini membuat Brazil berupaya menjaga keseimbangan lini tengah sambil menahan tekanan Norwegia yang semakin meningkat. Keren ya kalau menyaksikan ganti-ganti ya. Dan yang pasti Norwegia juga membuka keunggulan melalui Erling Haaland pada menit ke-79 setelah memanfaatkan umpan Andreas, dan gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri ganti-ganti ya dalam mengatur tempo permainan hingga memasuki menit-menit akhir. Itu dia informasinya ganti-ganti. Yang pasti Norwegia lolos dan masuk dan mengamankan tiket di 8 besar atau di perempat final ganti-ganti ya, usai membantai Brazil dini tadi nih, barusan nih dari jam 3 tadi ya, dengan skor 2-1 untuk Norwegia ganti-ganti ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Piala Dunia.
1: Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: Eh, Vin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.